Angetu echa minitishek oeng kecheng kabelindet. Angetu minitishek oeng udadi. 2 minutes. *274#. Angetu minitishek oengu.

amai bi gangwan lenchinguna rabisiek paga kusom kuluguna rabisiek paga itini luguna rabisiek lengo bwatin tinye bigarishek tinye bigindegeishek nyono nanyun ubaraib kiwotoshekyuk

0: Alright, tiada orang cina gaya baju tayo shock. Tersap cakap baca insight tengenge. Kita cina mcm ni. So kau cina gaya cuma itu tu. Kita gelen big cakap sikit pungguesi.
1: Yes.
0: Agak tiga tu shock. Agak sikit any on talk. Mungkin macam kibet kasar tak. Kita cakap baca tu cut. No talk. Nebo meseti. Agak yang betul cakap ni. Kau missing tinggi. Kita cakap ngalalet. Nego bo ngalalet. Nego kandoi. Cepu nu pergi tap calling cina. Cakap dia agak cem covid terchinet any check. Iya dia kau missing. Kau agak bet faction. Cakap mahu gelen meet. Cerucin ke bertanya bahwa CS North bahwa respect tahap kali ini menteri kipchum bamur komen. Aku mici rucin kau mastan bahwa Aaron aku kau aku tahu agil tinggal kaki bangang gaya cikgu bare ngahne tut ko enge pendi ko endi kau mungkin presiden after 2032 ye gele tam yine bo engo tosngo ne ka ket porori tosngo ne ka ta senda porori lagni iniger go missing tiget le ka bwan dago ndo ichu ko kapwa enoret ne ka tie magatul ko bangan bikige ka tie magatul ko bangan kondo ikche ruuchin go mastanyin iniger agote no in galalet ne go bo senator ne bo wasingishu Jackson Mandago ko galalet kon missing gara ne gere ile kangalal kimni amoto kige CS North and Warrior set up kale enemitori no ta ko kipchumba murkomen ngananga laleni kamwa kipchumba murkomen gole onge meten tetutik chegibongo nige ki inoe ne go timia go 2032 kole ge meten tetutik ke uchone togi onge toret ke gerge le kagiskuman achenda chota bo preston kotokige 2027 pale wat ke wan ke tem ke ngalal ngalalet ne uno ne togi kole go gibeshe korabiga bimet aguno togi ma tinket ko go gibeshe

0: emet lakini ni kumache ketemen betutab rani nguni ko president nebo emetab Kenya ko kiambi noto nebo Eldoret North ki kiambi kongeten about 1997
1: yes
0: kebwa 1997 ak naisibu ko ne 20
1: akebwa 2002
0: kebwa 202 akebwa 207 kiwata amisha kwa ngo MB
1: yes
0: kang wata amisha kwa ngo tamisha kwa ngo MB kunyo 2013 kunyo kwa ngo wat nebo president lakini ngeger kutuose man kigait kasartana ngei mwange president ako nam tetutik che ucho kwa nam kwa ndo ichungu ni chugi mwage le tos mite tai anan kia alda boisho ni kik niger boisho ni gai president tinget kugi MB kugi kere kingerangan ngalega chobo gitago CDF kitomgo NGCTF kugi ndo ye nat kant kango kanyo kutkinyo kikwa chiko ik minister noten boko bo t-shirt kugi ay boisho ni gana anan kango nyo kutkinyo kikwa chiko ik minister nebo education kugi ay boisho ni gana tinget ki noten kakumwa kia mwa kile ako tile ginyo nuto president kutukuk chagia chakororon chagi kwa chiko koit yomiten kango kubi wat kurane bo president kugi megan choro nuk en emet kwa mugul magile ki megan choro nuk emburi yetap kwa lenchi nene gani lakini kwa boisho ni boisho negi tindaka kurupi wat president kwa megan choro nuk negi nigeru tanan kukwa sirige Uhuru Kenyatta in 2018 kogigimwoe gele imuch ke impeachment lakini giu ile geibundo kogirubei wat angamun kitinye choronok across emet kamugul chota che MBs kondo ichu gako bwanguni tos une tos kanyo go borio kityo genga amatinyo go choronok en emet kamugul ngele yongibendi tai kon missing kemache gele kakiba tai kon missing tinget kuyo acheko chitago a national figure
1: yes
0: chitane ngwa limbag sumba ko ngalal ko ipchi need peak ko Mombasa ko ngalal ko ipchi need peak ngemwa for example kondo no Isaac kasartare gi miten ko ki kinedet ko gi ki ne ki bonga chere ki ne bonga chere tengo ko tafka bana ek ko ki iger kasarato ile gi much ko aldage ko misi sagne mara ndagi ata ko testai a ko wegen tamini ne boeng ako testai aksi asa chichik ko ule gi wendi to ko gi saging kwa ogotolimbag suma ko ngalal ko ebe itpi kwa olimbag Mombasa ngalal ko ebe itpi tos kwa ndo ichu kage mwage le mita nguni ko une chorwani netinye yo magi mwage le goti yo Rift Valley negen
1: yes
0: une chorwani netinye enemet kwa mugu
1: yes ingile gima guna tapana brusko kita kenge natan ngere bike jang enge nguni au gere gole kama chiko biku inki nungu setup ke mara nguni tapkando ikel jimite enge nguni nkana natet bana brusko yage geti ingot misim ku mishimua CS natan ba interior mishimua kipima murkomen urid natan ba kando ikala kwa mje kwa kikuja wana Bruce ile mshumua siyesu natana mainteria kipchumba murko mene kukiki kwa jipaishiet wana Bruce kujita mwana siyasa nita kwa jikutumisi mpaishiet kujita mwana siyasa natana katechi kutumisi kubunaret natana bo ngalega bolatiet kangusa kutumisi mpraindo huli mbailgio marakwet natana bo ex-senator kikwa jinedat kutumisi sabarishi kiyota kwa yengi awitu nge apointe ni kutumisi kikwa jikwe cabinet secretary natana bo interia kumite kutuko namu ngejaret natana bo bolatiet ini nyongi wana Bruce enyugu kwa engkat kain tukul kongalali engkat kain tukul kongtu itu sak pika bayi meh tengkepi beri kajat dirjin kusup kak bayi siat nantan ngigaj presiden William Ruto ngigaj para indah lagi ni kita nantan ngurung beta peran banam brusko na jam kok muhaji gole mahuti yang musik katwalet gole yami tekut misen kap nai sakit tanah tanah bayin ceria ko aja kok rakot kongalal ya aja kok rakot ko kot kumat kuk jat jemal gat tingge angalai gabala tet ago ripu karipu soketan anan ka kaibu arga ando ikat jemite engkain do natet nantan bala tet ku senat nantan bakom tin bazengi su Jackson Mandagom koi kuma gule matanya lugut miseng eng mara eng natoki kusis nata ba interior ko ting gut miseng alaga bala toshik chatak chatari dar gut miseng kita stang gulim ba rift vale gigil chini bana bruce kola ko yerung na ko senada Jackson Mandago ko engka sarta ko gigi kas gut miseng ko indo seni mushmu aron chiriat agulen ko gira aron ini kit negere le mara ko majuti majut eng eng kumye message na tang kandoi galak bana Bruce naile chitugul komara ko barchinge ko yum batai agi kas kut mising Jackson Mandago gara ko tibugulen te tos kyo gasa same kut mising alam pitu shegala gi ama jo egi agoma go le kit na tang gere kitungo ni eng eng pitcha ti gere komite akandoi gi ko jata ti gere eng guni gele ta aron chiriot ne gata gi gere ko si ko ba ko bin ngana na tang te ter bana Bruce mo chitugul ko me jo ngushi koramastani naile mushmaron chiriot eng guni bana Bruce ko igere kot mising komite kebe brigad jetirchi en kasarta age tugul kosub kaak ne ngajere natan mitaru njeriat ko ngajere natan baba latet bana Bruce nge magele leader of majority ene kot mising natan kasich para indah imuch kuwa ko kuwa Olimba Mandera imuch kuwa kosungukan emiet mismah natan emiet ab Kenya ko mara ugere jimite ko mashin kolo ije mara ka kangu sungukan guni matukui kwa naikole leader of majority ko much kwa kebe brigad tugul bana Bruce ko igere gile nita kwa platform natan magale ga latet ago git natan egim kit na kamichi kiram beti tabran kot mising bana Bruce kutunya lo kwa ine gandoi ju amunge gele nguset ab Kenya natan ngale jitul ju bana Bruce ko ingene le katin kot mising ko affectan kando natet natan ba natan ba president William Ruto ago nitake ko ngalalet natan egim kot mising eto ko geribika be mit kole kole eje katau ne kot mising kandoi ju ngibe ke be brigati jote jitirkin ko ko nai bi gol ready gol embriya tab kwalen jin tabnu tab president natan mitei wa kwa ge wa ga bangan embriya tab kwalen jin engale kwa kyoto bangale kabla to shekyoto jibo jibata yulimbo 2032 keribika be mit kot mising bana Bruce kole tos ne nyalo pai kandoi ju asuka bit ke veden suka bit ke stage kot mising ngalala ne bolatit natan ko kwarak ngibe brig mising ko mas natan embriya tab kwalen jin engol jin kora natan ba na bangale ke kas kot mising ko tempi ne ba yulimbo ke yu south kole data kas jin ngalale mushima murkomen araba jin golimbo bunge so igere ile kaga mas ko egit bana Bruce kora ne mindi kot kora kot koib kinu suriandi
0: lakini niger kora ngalalet nebo kandoi chugo ingen nguni tinget ko ingen emet ab Kenya kole kando natet komi buriet ab kolenchin yes mogie shoman ko uya giga imuch kondo Kibaki kwa kama da Kibaki konyo kondo Uhuru Kenyatta lakini ngot kubor kandoi chubo Rift Valley kandoi chubo buriet ab kolenchin terchinet kutus lene buruyo shagalako ikwasa kandoi chubo umonge nyansa kule hii kalian kandoi chu kamach kuuon kamach kura ngumondo wapere sivili ya msumeru choko macho kura kuna mkando natet anibiga lak chuko kati chek kutus lene agi chek nata nengire kura ele imuch agot ku borchi guraishek Breston ento kwek alaki eche ter kumache sabit ke tachin asike guni na fast lakini kumache kibuwa tun agobo Avenues ko tore tukur mising peak eche tile nen kipore acro dealers tore iko wachin loan ana iko wachin kapitole stokies ko bik che kostoken tuguk che bunu mbare iko wachin kora kapitole peak che u agrovet ko che waldo tuguk che bumbare iko wachin kora bik che loi se loi ana che loi tuguk che mongu nene mbare ibuat kora ile Avenues tinget ko wachin kora bik che u wholesaler processors, aggregators, manufacturers, agritailers. Agu kagama kora gele tore tumungaro ishe kualchi stoke yon kabit navasi. Kagama kora gele tore che mungara ini che ucho ni toki kukochi rabishek enka sartage. Tuguli agu kagama kora gele tesetaye kuyoy mungaret asubit kotestaye ni toki agu kruin. Agu kitokige Western Kenya. Nge magele Western ni omiten counties chewu Transoia mi counties chewu Wasingishu mi counties chewu Pungoma mi counties chewu Kakameka Avenues ko kambuni tagen gene ko imonke asukotoret peak chetilenen kobati ngoto yi inye yole tuguken kobati ana yi transporten tuguk chemangwe nimbar anan ko igonorchini kicha bisone igonorchini kobati tuguk anan ko itinya crovet ne igochini kobati tuguk kerichego go chiboishen ako pokamunut kon missing kagma gele ini nge takiga olimbo Wasingishu nge takiga olimbo Transoia nge takiga Bungoma ke takiga Kakamega ko changa boti kon missing che kole bandek serious ko bandek ngendek ago mi gora ko boti che tinye ga ngale ga dairy ko yagi yagi mi go boti che tinye ga ngale ga poultry ngale ga bungo ke nik mi che boti culture che bologo yagi ak natural inputs much kon missing tuguk chom bole ak tuguk che boishe ne bar ko pokamunut kon missing en chi aga tugul ne miten county chonka gimwa inyoru kampunit nebo Avenues asibit kogonit capital che imuche iboishen en katarta aga tugul neuye mungaret agobotik nata maliot nebo kamonu tinget enda gigo shek tamanak sisit yonibu wa twitch agobo IKEM
1: yes bana kuska kipa tungara agobo kampunit nata nebo IKEM nga ibu chumjara nana atko IKEM joto jumjara nga magatu misi gile tareti misi ngtimi gano nga kabatigi misi ngko entuga chata jiba chata jimu gile gure jitok heifas bana Bruce enga satan igira kutu misi ngile gago igire laga magurite ngun ago enga sarta gato kutu misi ngile igire ibuati kutu misi ngile kwa gure tanyi kitu eng kora igere bara komaje gerget ko magele nito ko imuti tagen gena tan igere kot mising temindo tan ga batinda tagat ko lem eye atanya lugut mise kwa gori tanyi atanya lugut mising atini moye kada jang mpunyo lakini baishira na jumbe na tan bo haikem joto na tan magale akikisha landama kwa boma chumja na bana brusgi agro beta tagat ko la kitembe tabrani ilo go na jumbe na tan bo haikem joto ko mun haikem inyorchini ge nematin agi nyorchini ge galji naik asoko biti nyoro moye haikem joto ko tono nengale ngale akikisha landama kwa boma
0: yes kimashi na mchana and so ko sige mwangi ne sibu yon your twitch pilato en betuta brani pilato elalagin
1: pilato elalagin
2: hello
0: pilato
2: what's on kongwe we baranda ne wuni nga wono ne sibi sayato tujuta abi nga meta brani plus rave ti ati munara meli kogo ne kabisa ibu yang kata saya agak buat tertutup nampak kuning kelengkingan mereka nama atau rezeki agak saya serman am demi sermatik demi awalnya dengan lekuk jangka mana pengertian asyik buah ucap orang biar buat lejin umum aja kau cipta Norway tu mana lagi tu apa sih naiko abrus perit tapi raya ni anda dah datang kini masih tiga ni okey okey mulia leh okey biar kata ini hey Sambu, kok gini tu nih? Tanda gini nanggo, kok nanggoru? Nampak sambu kue, koru. Kok kau angin style? Jawab mesra rujuk kapasa. Turun gaya tebal nanggi lembek. Kamu ni apa? Bruno, lat. Aku jawab mesra rujuk tamu koru eh. Sedih nasa amin. Tumati tabo bodic, pamari. Anda seru. Ah, mami lemah nama ni. So tama nanggo tak kau ipcuk. So ni terbikin angge kawasan ni elen ni negeri jauh, ikam saya uriat itu meiti, di mana namjulah, sama nangkongnya tu, cuci. So gua cuma murkomen, cipta negara orang bermesut, negeri lagi cuba, murkomen line, kongke line ta, amu cici, kongi nam, bate moni ni gini ten, garunnya tak kaliat tenat kanggora, lan giat ke cici, giat ke kapsa, paling golon. Kuat ke aku kandung itu senet taman itu aku nyilai. Kita mesti no limpa senet. Oh si biar itu kenyu. Aku rasa kau turu kapisa. Kau turu kapisa yang kita mesti turu kita nonginap jumui. Nonginap jumui gel ke kagak cuma murkam esok dia. Kerja aku turu kagak kerja mursi. Agi dasis tak. Mau aku mukit kos to. So amaja mau nalegi. Kita cuma murkam men. Kau kandung itu tanya kerana kita tinjau itu. Kau tu Bruce pun cuma ni, ni tak ada negara kita ni guna. Tapi kalau sebab alam ini, Hungarian negara lian, itu kau majoriti ni tak. Ya, kau ikutkan net cuma murkomen majoriti. Oh, itu kau kata. Nah, ni kan naik. Mana nak kau ikut dua tanah? Kau mana kau ni kan nanti tamu amno tis. So kau dia lagi kau mungkin jadi guna. Cuma kau tu cerita ni cinta mulai tadi. Sekarang macam ni cerita ini cuma melayu. Kau melayu ni kau macam ni gelir, kau macam rapi ni gelir. Kau macam ngam nanti, agan dah nanti, ni muzik orang lagi. Eh, uliam ni, kita ingat ke aku mencumbi, kita mesti berangin limbet punya orang kau. Kau nang kau katang kau, nang nato kau tiada kenoi. Kita segala keluar main, kita main nu, kel. Aku ni tu main main tu beres tu ini, enti ni boleh limbo, nanti ibu re nanti aje. Kelene keluar main yang orang itu ni, ubah. Ayah kuku, macam mana harus kuku? Kalau ni kuku nyok kering kaki. Itu yang kita suruh kita dah orang kuku kuku. Selalu nak boy. Amat jangan teratai le. Tuju, tuju cikgu min cuma cegir, agit cegir. Kamu rutin nak guna mesin. Kena, kena mui gomie. Ingat ni timun meli. Uapang wayang ni timun oleh Bruce. Macam mana? Kita nak nak gomie mui juga le. Ode mak set ko. Cungki goreng kegeti. Oh mama kita nak cari le. Ni nama, aku matur guna meninggalit, lagi di Susan Giga, picuaran itu ceboi, gua mana nol lewara agak jibi, arah agak jibi, picu cengwa mungkin dongam lah itu kau ni, aku cengwa di mantap gua, kelene gitu, so, aina nanda makan tak gua, makan cewara gua ni gua meh, makan cewara gua. Sure, and then...
0: ngoi missing ngoi missing belato la lakini kemei tafanya nini
2: jamke zingena zoida Brusbet
0: jamke jamke tafanya nini
2: jamu angara Brusbet ale tuai amacha le impole amacha mogunje chen amaki na olinje chen kimi tona ya chen kizungu ngale kete style ne mita Kenya ako macho ale pale jwa testa en kondo ikyo aso je bibo rudi na college in inyoro lo lega ko banga line ita UMGA kuma ko ngo si UMB ko macho ko ngo si ji gaba na bana ro kuma ko ngo ama cha so male ndo ni kuma wakati ni kuma ko ndo uni akwe ko kiki na bana ko wa yi wa joni obanga ne ngai ba joni asige ger ki na to ngo ge no ya ne awa wa ngo ndo so ti ko dira ke ino ni kuri kwa akati na kite na kuma kinge zetu ngere stele nyon na mayalu kwa eche pia kutit mayalu kwa eche pia college nyo yuzo kesa mekura ngoro mayalu kwa eche kwa roko nyo kutitu ngere stele gini ni yege lele niko nye na sout nichu ingo nyangata nichu ingo keche muru wati kisipa kuwendi olimba central ingo keche olimba kericho si kuwendi olimba kabli kima chike sop gele hii akwe kwa ndo hiki kwa utowa nubaraki wana kuchipa murkomen aron jeru yot akon mandako nono kema chike leja kwa kwa kwa kele tude nenga leke mwe kwa mwata atke nyono lori chibu nushu shirala kibruzbe takti mwemele kaya kwa nge muru ino kumata ya nagele kato na tete wangile hamikuni wana wake tia vya kwa nchini nii kwa baruzi yoshi keme lelitos kanto na tani kwa mnye nini ya mnye kwa hile uchegi tebra hila otakwa kwa munget kwa hula na kelele si mbi papa kima kesa mkele hii kando ikio kitafatali kimi ito nwa kwa kusubuhi sasi daila ngatake so iwa kwa tukuni lakini matonyo wa wewe maneta apkenju kuwa ishechu matonyo wa wewe wa lote na ingongo wa ingomba sini asi wa ronald jeforo yo shika lak angkuni kengoloa lego ilai na mnibadum komite kwa wakua kutoruko kunduri wakua kichu jani ngeleke tista ya ni president nguni eche nguni ya njiro biri ya kula cheki zile wenda wako wame yuno wapo wato wami makea mkubu usheki henga lega kondo ichu umache onewe nguni ya 27 wapaka ngelechua kabisa akwa wano wewe wa ishoniki niko ye kuneko ye cheke ambazo tachike sanjini president kura manyoko sawameji president kawe nguni kani na mkisuje president ndi uke tu tenja okwe kia choton ama cha soba lengap kisi munga la chituku juwa ke geranu kuma wani marane nguni kala ya kiu kisi kuma kele kimpinde kima chika yata nguni wende miboru yuta kwa lenji nguna ata William Rabruto kwa ina isi kwa lak kema chike kere pa ishoni ama cha wale isi onga na wame elgu aksudi nabawo limaka aserit kimache ke somo ke le jang ma okwe kinyo ko nyu chule ko nye ko ndo kemenge jero chegi te ga no bole bole kimale le jago na ba ishoni ka ko ya chibe sen awa ya mba wa mere la tukul ko go to go to de tabili ne ba resten ko ma ke ke wa yo ro ke ko me kura de la tule plus de ka mo chale ki miten de mru wadi rini aw ki miten ne ga le ga campaign ni kul ko ga na campaign no ko ki tar ni wa bi la ki ga ko ta nyala la ki kwa cha mo mu kine ba de sai no ni ba sinde kampeni nungo vya omu tukoke zina kega lega mchango ke tole jita nwendi zibitali omu chane nungo congratulation ngabu kwa kikira mte umu chane ndo arabu lu adola la ingabu kwa kwa ngotuwe chichukua kina mkeni na ingabu rabishe kina mbeveshe niti ngomasi ingabu mkirate ngomasi yake akina mkechanga rabishe chiko amata ya nisu million omu chane congratulation kini nambesho kega mwata tegeni leo kifomentu imiche kegure nchitolo lakiti omu tukoko kisi ndanike iya wa urabisha keli lezi mweke lewa icha waka yuru wa irara kuchetia hake mwale nukongkoi kipaka tostako unu adon iya wege tishie nyona matacho na mkoto stako mye iwa toko chali eno ni maga amotyo
0: kongkoi kongkoi mising kongkoi mising
1: mising
0: tabanini ara keme itafanya nini enta iko shak tipta usap tinge nite ni urabisha kitarita usani chiko kiko chak na mama kakisiri gele si mate
1: yes
0: kakisiri gele phone
1: kakisiri gele phone
0: kari thousa ni hako kikwonti at shek 33 akwonti tae kukwa kikwa wache mama aga tukul negi kwa chutsoko kila ako tumka kwa nyorgi
1: yes
0: kwa jile kwa inyoru wot ponasi kumati chutsoko
1: yes
0: mati chutsoko
1: awo negi nyoru ponasi kumati chutsoko
0: yes
1: mungume nchita kabisa netoma kwa nyorgi engi bana Bruce
0: wana kuchita nge kose rane tae alega absolu kwa wakimache item itilika titu nekoni 30,000 ni
1: yes akura
0: bisha chukinde u si met ngotoke macha wa mama yal si met himu uche yalo si met wa 10,000 na nguni ba 15 kumetu rabisha kalagi bangana nge
1: yes
0: star *274#.
1: Kitu soko ya dalegi tiyo ngani *274#?
0: *274#.
1: *274#.
0: *274#. Chutu nsoko, tingiga tita sibi tisiki. Yekitise ta enka runeta abrani tinget.
1: *274#.
0: Yes. Mwana wale une ya gombi utanemunge nyo?
1: Yes, akide kabisa Barnum Bruce ingyo. Yes, kwa kile mama natanga jutoko enyo bana Bruce natanugure Jennifer Murgor.
0: Yes.
1: Natanga Jennifer kokwa jutusoko.
0: Yes.
1: Ani siki braindo agere agere tena sanga besa. Abo Jennifer igenyo ru bonus natanga 733 shillings. Abo wana igenyo ru rabish enyo 30,000 jata jibango kai.
0: Agere. Nito ego ni mbi tabani. Agnes, Agnes kogi igenyo ru rabish 30,000 ni. Agi ango igenyo ru bonus nebo 100 at 130. Agere ta sanga gine Agnes. Aileen, Aileen koka giger tasan kiko nyuru wangine rabishek enyo kiko nyuru ponas nivo 6500 kwa kira imama agenge enyo tinget niko nyuru chike ponas nivo 2009 shilling kikuren Emily Rotich Emily Rotich pongesi Linet kiger tensang agere maki kiger tensang Diana pongesi yoke nyuru 560 shilling enyon ako agere Pauline kanyuru 505 Lydia koka giger tasan enyon Tia sheke miugo 33 yago tongo bana otagenge.
1: Yes.
0: Aga gile bo akna mama. Agere chwe laget kago kagegere tasang. Gochi mureni gi agona vasko bo chivyo sob. *274#
1: *274#
0: *274#
1: *274#
0: Catherine pongesi Catherine agere kanyor chige 28 shilling bonus so goigoni na fast no wait at ticket tage Amy koganyor 257 shilling tinge ten on tag *274#
1: *274#
0: *274 *274
1: kitu soko ngi goni agese bara ina natari nege embe tabrani
0: agere kawo mara ticket netai no 30,000 kiwure ngoma bana on ticket
1: yes agere gure Cynthia Chepkirui ngeno bana Bruce
0: Cynthia Chepkirui ngeno pongesi ticket netai yes agere kawo mara kwa ticket number 2 Pongesi en Lorraine Chepta Lorraine Chepta Krui atelige tita ago ikchita number 2 gonyor chige 30,000 chwa akna mama so enda go check etemite tae go tago tige check chemigo 31 *274#
1: *274#
0: Lavenda Pongesi agere gonyor chige bonus number 719 shilling ago agere Gladys kanyor bonus number 282 shilling *274#
1: *274#
0: jitun soko tilige tita sibiti sekye yangi kwa sebo yot counselor chon ruto counselor
3: Jangge Bruce of Timon. Ya mutu giriba goron so tu ni kabari seke cha nda na girge on no your tani kusungu ni kuba jok ti jete kabla na style no te koma ko ko sungu ko gun ngo nga ngo kwa kwa em style no te ni mo wa ko kwer ko ko du ga lak la ni wo ga si o kwa ko no jok ti ke ni te we ite ti ni aro ni akibo burgon ni ko ge ta ben di ga la Kau tu kira isi entah ke, kira isi gini terapun. Karena tujuh orang kengke kecil ke nebarak. Lain tu bosuwa gadai nate nuan awoi mui. Mungkin dia gerasru. Mungkin beli kira isi ongo. Kini orang ni kira segitu. Kira segitu lekar nama bori kau ke terbit jemur mandang kau semetas. Ibarat kira segitu lekar lekuk ni gerar ke. Ni terbarak. Awak cinta orang ni kira awak orang. Jadi kau kiri market tu kira embau nate gini. Kara go go go isak, kara kara kau ni buat naik yang sih cemeng je, cemeng.
0: Ongoi missing, ongoi missing boyot councillor John Ruto. Agere toke inye tiketishek 13 chebo akina mama pongesi en okwek chaka kuchut. So agere biki ager 13 get ko 216.
1: Mm-hmm.
0: Pik chepyosok 216 agere na mi murene galak chaka chuti.
1: Mm-hmm.
0: Kana basko kwa akina mama chegen agere tile tiketishek oengi.
1: Mm-hmm.
0: Asi nyorchige 30,000 ibangan ke. Kagisir gele phone.
1: Yes.
0: *274#
1: *274#
0: Tilke jatika tete mama ya tulne gosech agi nyoru 30,000 ibangan ke pole pole.
1: Mm-hmm.
0: Kasa gine well done cap ket.
1: Well done, bagab get.
4: Kungo missing kapsa in the tumon nali o Bruce o kungo in the tutia no gogo ne MB tuta braine. Ngun kapsa in the tumon na kondo ike keteche ku laka mwaita Bruce man ko president na ko giyam team na giba in the Eldoret not kunyo kunyo ngoy ko azire kunyo kunyo ngoy deputy president Konyo, ngunu ko president nebo emetab Kenya, nima en tamit agenge, kiwektai en tamitab oeng. Iger nguno ngu governor ninyo nebo Nakuru, ko ki speaker en county assembly nebo Nakuru. Konyo, konyo ngoik senator en yu. Konyo, konyo ngoik governor en yu. Ako kiwektai gora, ako iger nguno ne, ko kako ngeti en yu, ko kabor msumamon nai, nenotak. Iger kapsa ile kondoi natete en reutaga keteche kondoi kapsa kongete nguanyu nengesu kumana en reutaga kemache genai gile kibende tayano Iger kuna kukupchumba en reutaga kukikuwa katago nyur ngecherete en ulinto senat Iger paishonu kechanga chegeri kusukumana en emetap Kenya Iger kuwa genge en mawazire nakako labatat kukitinda isi yungu sichuncho anatete kapsa inda tumana kuwa che genai gile kirip tayano kukipuri tetap kolenjin kibende tayano ko kibor ye kilionen kapza sigorun en 2032 ko kamanda president ko achigetindai siongoze chegakete kanu kongeten tu igere ngun ka ngkinde kando ina tetsi aga tu kul ko gir kul kanam un ti igere ngun ko pies ko ronorono en yone ta ko ka ngkinde sukun ngkel ko ko pies igere ko ko parchege kapza sakta nayin en tu ta ko parchege kapza ko gir kul ko itu ko suiche en ngale chupaka chain ugu tungkunu kukuhigiru kukitinye lewe nishieta nipo directors negiru kapsa ilan kutunu chike factory itake tukule kunit kuhu sarpish enyu kungitindai siyungu sikyo ujana taga kuhu chike enna kele kiripta yano kondo ikche kuri igere kutunda omugu lelue igere kukunu kwa ninyon kapsa inda bruza ina siyungu situkul pendi tai oki ina kapsa ilan kondo inda tainona no pendi tuan maile shika ina ina no tau ubek tuan enda utak so chike enna kele kibende tayano kuki priyetab kolenjin une priyetun gune ngelen kunon ketendai kondo indet kumitan tay yoche kenam kondo indet kune nataga ak siyong ko si tungul jekere ko sapote ni president kekere ke laga kenam nyeru utaga sige na gile wacha ole unge tuwa teki sao kapsa tumon male ak Bruce enkete shenye kiboiboenchin ole obundei tetutik en kotugul, tukuren on well done en Kapket.
0: Kongoi mising. Well done en Kapket. Chi nemo ichutu soko, inam John Sigemon, kine Sibu.
1: Yes.
0: Mati chutu soko
1: agwe gemuni.
0: Yes, kegas Johnston en gitaben. Johnston?
2: Chamke.
1: Kodisipitas cerita dengan gua agrodilas. Ama kita kau mising tarite, kau mising apa nusik? Kau kira kau leh kasih kim nanti itu? Kau mising jam ngarai ni jawab anak Bruce. Bi kita agrobet kau stokis tanang disipitas. Anak gua agrodilas. Ingat gua jinit nata nubah. Kanap tayat nata nubah gua jinit nata nubah jip kondo. Ama kita lengkung kita kini kejaran gua nata nubah iman. Nata nubah gua kira kau leh kanyor ijaga dah kau mising kualda tugu pagi. Ingat serta nata nubah mitagai muka kita kau kasarta nata nubah gua tarite. Nai ile avenue si komite agobam jemwara ile tagatul na tana paishone jo bana bros ni tagot misen ku gataki ga got misen oger gole kawa o ya got misen ko taret ijega tiche tindo ka muget na tana ba kwalda tugu pagen engisto kista na gwa gro dealers ak piket je teter engibe piket je teter bana bros chagugure sms ko much ko togosi ana go much ko yejegitu engibe piket je mite. Yes, dari kaisyek artam agak ingat cakap apa tak? Engke saya tak ingat nonton bahasa bui nampak betul tabrani. Kesian nonton bahasa cakap family bahasa tunggu kita ingat kesian nonton bahasa Nairobi. Engke kesan nampak jauh tapi mendet, jauh tapi kena mendet.
0: Oletina.
3: Kongoi turun kangetin. Kongoi kangetin, ngalek kongoi. Kogam mau nyolukem, mau.
5: kebonkinge kimbin ahota kono wakati Uganda angazumwagele zabari itakoro mgino amira oto oma ngu uni ahone koro oto mgila age tuli koto ono jita ego reni jeru jokone nyongu tibu akukamua wako alejo kweri tu kipchigi nye posti nda inamba iti kama genge keche mwe ile kwa wangima ipambasa ne asimogi icheru chitanyo nende kwa kichumba kwa internal security ama kwa ishiye ngubu utapkasi kwa maiko nyanyasa hirujo aya ama chego kuchote kurenywa au tore kurenywa kwa cherujo kune nyon ya wato mgesi chage negiri nagiti kigireo cherujo kinge kule cherujo kune nyon akwa machene mwagira aya mamino nene nolokura mene lakini ya mweno ne cherujo kwa kitolo diyo kwa kipsikiche kwa kimbi nyon kune mbo kujini nagine malfwe kwa kujake nandi tungi bule kwa neji oke ndakaika ingo lakini ingo tege chitai kemu chukwoya ingo kwa sunguka kenya misima kwa sunguka kwa neji ni oko reji kwa mba kao kwa shama mwagina wane ake tukul kwa tia nengu reji mwagina kwa marita chito ongo itimo olitina edura azmana kiminde
0: ongo ingo yota
1: ongo yota kiminde
0: Asakene boyote ldaje sop
1: elda ldaje sop ngam ngombe
6: jamge boyje du mune
1: jamge ldaje sop
6: oyo yegege moge kase kabza 95 boyje 1 gig kwa kabza monge na lesge ai ne ngole no drift bas kongoi boyje jun de tu dik yo ibu egla de tu che gororon kiga gumwa gele melengi ngome nge sirbi gala lagini kitieme ginet ke tugul kia gatul naga kenai kokila betu kongo ya muin por ye negi gere komite olinya gasa mostly no drift ko ga ko mai ko romita muin angia mu aga gele arab ruta ko gi goji ji tugul ga sin mata ko gi ko iwana inji kipchumba murgomen ko gi goji arab ruta bo ishet ko ek minister na internal security kama jawa soma le kaindo inateta katukun kukunu jehova ama jawa le ngotkuma jingeju kule suwe ngo kibin kwe ngone ama jikubarba isho nikyo ejito ama jayiba isit kukumutai kikuni mkichuwa na inja kutijake kele ake kawo nyojishyonjo lakini bori yet nika kibarke keju beke kelyoni kukaki ilne kakinge meto ketkora president amunge kerbi jawa ko agira president kito ko mi bar ye legi jam ge gere ko bar ge mur ko me ko bata jerar ge ko bata ko mastani ni sagruto ko bata aran jeru ya kalya gib jumba mur ko me na gin na sumba kito no a ko jita no sergali amma je kam so ko tebi a ko bi na na ko re mure ju tukul ta tukul le ko tebu ngi mesa amma je ko guna ruto tukul a ko nda mese a tukul le ji gai gai kegon boisie taugi kokona kwa nainji waji boisie to nainji kwa thora kote mutai gare taya ni kongone nyolu kikojin imui mutai kobiti bago kone utu katai kumong atinyo kuzir mureju kalia mazijo mureju kwa boisie kita nekimeje right now kimeje kwa ungangei kaole nji nesima asige kuri boisie tabuki mokini kwa nisie kazara bruto 2027 nekimeje kea yoreta ke tukul kutuzira rabruto taiko ore neba amani kezo mkura ini kengwa lalijuwa na inji otherwise aleji ni mreja ojie kai kai oboko orkona otepungo nying mesa ako ngalala kwa iba isieto waji wa na inji ako testai o support en ruto Kongoi boishe chu figuren elda chesop eng ndalat kamombe.
1: Kongoi mising
0: elda chesop. Okere tinget kakikon en soko 60,000 akoba murene kakichegi kakikon tiketishek 14 kityo kicheken.
1: Lani nito kubana mbrus kuba solaito.
0: Yes.
1: Nani unile jaga tukul kutu misena nito nijutu soko inele solaito nato niyalji nige.
0: Lakini kwa hiko kora chine tom kai konyoru kia.
1: Chita mure naka tukul nito menyoru kwenye soko.
0: Yes.
1: Nato naka kukone kutu misena agemi jikitie tilta kitishaka yengi tine nige.
0: Kitishaka
1: yengi tiketishaka yengi
0: Aglen star 274#
1: star 274#.
0: Ticket shop 14 temite soko abu na masko ba murenga na boyi shiki chagen.
1: Boyi shiki chana murenga chagen.
0: Chikang ba muti ticket shago eng.
1: Yes.
0: Star 274#
1: star 274#.
0: Yutu un soko. Ticket tibiti sikke. Star 274#
1: star 274#.
0: Agre choel choel kirui kanyo orchige bonus nebo 178 shilling. Kongesi
1: yes.
0: Choel kirui. Agre chita gure Emmanuel Rukut. Emmanuel Rukut tinget kanyo 913 shilling bonus.
1: Yes.
0: Tinget check 14 chemi 10 rui. Which kanyo bonus kutagi kune na fast. Agre kage gerta sang David kagenyo rusubui Rabishag. Agre chita gure Sirma kagi gerta sang agne kiko nyorugi and soko. Kanyo 85,000 ni chabaro riyati.
1: Agere jita nagure gure nga yes kugure David Malele bana Bruce David Malele agere kutumise nga lakai tiltikiti takenge nyini kakujamu chobikyo David Malele kutai testai tiltikiti kwa tiltikiti takenge ike jina tarumbaye embeti tabrani isi kina fast na utanagara star 274#
0: star 274 chutun soko tiltika tetsibiti sikim kwa sakne Nathan Elil banga Nathan
1: Nathan
0: na
1: bro dish
7: chamge wei Simon
1: chamge Nathan
7: Kokoi sangre ju en pas ne ko bu no ali sube ta ne le ko bruza ane ta ka ne no tinye ni re wi arwe ta mo le ko te ne na no pe o le na ga le mo ke so ne ki ma ji la ko ji te te te be bru spe tin ke ne le gim bo te ne le ne ri be ga anye ni re ti ke mwa jo ne da ba me bru de le i bru mo ki nya nga le gu leadership no ta ko le nji lega bua nunda kudui kumi kuhili no tokora eli no tokora agile chama nyolo angimaje kora kumangi nemi igere kuhulungulege mbili kuhulungulege elipu ijina na koko kagi lusi direction no eli igere ngale chwe murkumen igere murkumeni ma ngo tayi onde ta eno limba Paisi ni mnye. Kiyo kakitia pika waluwe mara kwet. Ta amita apoye. Kenyo kiko hiko kwa siri. Akote seta kukileke. Mwaito kanji mabuj. Kiko hiko nab security ya nkanya mabuj. Kito yobyo kule. Ikere ili kukitinye nga ya net. Mwishi mwa rais. Mba mkomen. Kwa kutuje tapo liki. Chaka ya kiparo njuru yot. Mwambo me. Mwambo kricho nende. Ikere mwche choku kwa ndo ni cherutu. Kirutu kutukusu, nenda tukuma chori tili taakine nguni. Kurutu wakine, kutose taako teko anuka mburuye taapko lenji, asa kama kipsigis. Konyone, kuma tonge William kondu wichu. Kino mama kasa umama yuri kondu wichu. Kingo William, koki minister, koki yara isa karabuto, nipapo omete, koki kapa nakine. Koki kiteka ama kekeronu wa kekeronu, kela inona inona enarabuto chungamuki, yara abuto tuwa. Kinyai tena gile nagi chap chap ko nagi bunu nande not of president mushi mara ite ngu lakini ko gigi chakwa nanu koro genu ke don wagete tu ibwa de tot ko jilil biga ke balungu ko chunda isak biga bo me nagi nyol jinga biga ke ti ko tartami ko ti balungu ko mo lo le ele gite to bi ongozu e ti ade no liem makuru ke ti nyo karabo yo te ni mwalimu nagi te ko nu wagete eno liem te ko mo Yeren pun juga kena ambil cama, nampak lekap apa usik. Mau yang di bingkai cerana, no. Ina nangko kau ibarat kelitasi na nyinet. Ina yang di kota dungko yang mau biciu, muraju. Nanti anda naik. Okay, the spot yang cangkap besar. Cepat aku tak cik yang kau main game play naik gunung. Kota dungko boleh yang tak nene nama kau ibu sebab sekarang. Apa sebutan ini? Ambil ini tu. Cama nengku nene apa usik. Angalole elegite tak bandu ini. Kita kontrolindet kau ngeteh grassroots level. Agi level kontrolindet, kita tinggal je. Agi kita tinggal. Ngomur tamat abso mukaw nama engkau tabulitasim nanyi net. Alangkah nama engkau sih usuhe bu. Abu gokil kagine kontrolindet yang kagite. So chutesetai en borietab kolenjin komagere ane komiten makosa. Yon ko healthy. Tinye ot Manda ko neo Eldoret olin. Komakilelen langa amun kobunu Nandi komakimoe kora kwangune Nandi. Apana. Chino chepchepi ak kwalda sera chechiket ak kondochi bororiet en oret nenyolunot. Konoto nekeungoni mkono bora kobunu emet borie kolenjin. Ngekemira chibare kibindet inoni, nandindet inoni, tukeniyot inoni. No, kimache kiyame mbororiyet, singe ngalan, kongalole kou Mount Kenya chibare kitinye kura 5 million. Kema ketinye akache mbororiyet apwele inge tinye 4 million, kinge kele kirurukini akikochi ngo. Utinye na mutarari itie nenyon kule kukule natantu ha, esu kapanasusan kika. Komache urasusa zitene ole, ngale chug, ongalole kumeti nyun kwane. Amwa egitianga amajinyo na mwa ako lepa kakirti. Ndwa wendi kota mwa jaka mwa kumeri kuwakuwa. Yona kero ale iwe. Ese kita kotore tiara kuto. E manifesto nene njine. Kotore ti William. Piche ngetu na tine nulimpa mwa Kenya. Chekoko kwalta sera chikara kuto. Kanya na kate niru. Kuyane ene virote. Apana. Ako ii. Icha mecha kinye pa kime vira isake nulimpa mwa met. Icha mecha rikishia ki. Makele icha mecha misingu. Anu kinya kutoko za mungu wako kiwira aro njeruyo. Kiwira aro njeruyo ata jibari mwange nilewendi. Ningu ni mi aro njeruyo. Kita ni mawane kwa kwa tiko na makara arameti. Kitu na nata ili kwa
0: hati. Chitane kwenye Aisa Korir Pongesi 60,000 kenyoru kwa geti lika tishako hengi. Agere amun katilagi na tika titko nyorchika tika tishako hengi.
1: Yes.
0: Hingi leka kamara kitu tika tishako la wenyu tinget. Katika tishako kwa mite soko. Katika tishako 14.
1: Katika tishako 14.
0: Laini kama na kitu lau. And big tika tilgele ni pongesi. Agere bika yagere tasang big 186 tinget. Imagine big 186.
1: Big 186 kwa jambi joga besa.
0: Eno ambosola.
1: Yes.
0: Kaka imu agere ututom kai nyoruwa kutpona si chitu soko. Agi tilgele tishako hengi. Star 274#
1: Star 274#
0: Star 274 chitu nsoko tilgele tit. Asibi tisiki.
8: Ramenge ngalali ke presiden apa ini? Orang itu tidak berdoa untuk kuat perayaan dah kondoji. Nara ngalali, jadi nara kondoji kita kon, adikai nafas kujiri posisi, kelas mageri kondoji jatuh. Ya, mereka kerana yang ngalali geri baju dan mobil harap rono, ambu bahasa Malaysia. Ada nama bias, mana betul nama presiden, orang orang mesti mukulam mukulam makalah kat situ kami. Yang jatuh itu harap rono. Kira-kira sempat kira-kira berono. Kau tu je kini betayun. Kau tu je kini bermana sekali menyone. Jadi kau cipta kau kuasir yang lagi kau bias. Kau getes. Mau mesti kau lagi kau ikhaya tengah tol dewi dengan macam kau lihat dia sejuk kau lihat kau. Betai kau kira berono mana getes kau kau bias. Kau tu je nak kampone. Betai kau lepas kau nak kampau dia kira berono. Kengal lagi loko kecilisiat, kumpulan itu akan kembali ke India dan mungkin juga lawa. Esok kembali pada negara ramai yang dari sana untuk berlibur. Waktu itu akan datang lagi. Membawa yang dengan beli pos English. Waktu itu kita mungkin grup kita. Negeri yang lebih ramai di dalam diri kita mungkin juga untuk berlibur dengan negara Taro. Negara tersebut kita perlu cuba mungkin. Over the last year, the book is a very important operation. We have made the Kiri Military, another military team in the Kitchen as a government of time. Every time they see the thing, and they all see the electric machine operation. Some of the operation is a thing that you can achieve. The retired army is a machine day who was over the day. They must be the following the Gilemi arrest in the Yanama after the Kitchen. They must be following the president Gilemi after the Yanama after them. Ini di kalau presiden agir agir terus mungkin kita nak tunggu khusus. Kalau kita pasal ni, siapa nak lagi kalau mungkin Greece
0: So kit nebo kamanut ko ila batak rovene negitchin aginye chengige chumchot nebo Highcam dairy liki ago gramchin konye ut en kila betut iramchini chakanye ut okay ame ut kole unetwa na giram jogi e time exchange jaga mitwagi anani go chikitcho ko unon tok
1: yes
0: wale kabisa teta ago tsak chego enga sarta aga tugul
1: chengigera ni jumbe nebo Highcam dairy liki so bi dinur chige gel jina ye jajangut musum banu Bruce mi gele jumbe tek tul jati go banu soko mi nam jata gdogol soko abi tujaw ñu ci ge baram da en bitu tabrané en gasa na rap sorio la banan de yo sumu bi wet
0: elfas
9: yamune di mon mel ya prospect ko ngi ngi am baram da wu na ngor na tabrané e raw mama na ge te ko ndo ko a ge ko yu ga se te ami ga ko yu ga se das ke te ga lagi ngu no gi te te ya no bruso tumu ango to to ngi ay we shon ta ngi bu ki ge mo ki ne ge sai ni musse mo ne ge mo musse le galle Kalau orang kerja kiri, ujung umi yang dosko susu. Guna hari kau presiden, kau berjuara 2022. Agak kau tapi kan dua kali lagi niwa. Cuba tahu kan murgu mana tu? Awat mandago, awat tarun jiru jor. Agak bis tu dulu tu. Kuda kata ni jas kau juga boleh sihat. Kau presiden ni mungkin kau jele. Parkin kau 2027. Niun kau nyor ngajar ni. Negara ni tu apa ini? Kuba tu kata tahu tu presiden kau kerja kerja kau yang nak korak. Negara kerja cik ni. Aku tu buki ego nih bro misses kele je keep misan walk ke uang no, aku tu mungkin aku tak boleh beli tabra, aku boleh beli tabran. Tu buki ke ego saya aku tu kimi terus terfaham lagi. Kau ni ni tu tu buki ceri jangan je buat non boleh boleh, matu buki ceri tak kimian es. Kau ni orang kau ni viral kau ni red. Ingat kau baca ye membawa mengikut kisnian soli. Kau betul betul skala gagal je ke viral gitu. Aksa utik lagi nanti pasion kau mungkin. Kutu kau jauh tak kiri tebe, guna kiri ni susah kiri ni jadi mungkin kalau minuti cuka awet cuka fakado. Saya kalau ngelolok Bruce itu tu mungkin lindungi mana saya kerasa tu fakado jauh kiri ni kaya kau. Kira tu dia sulit mungkin nanti juga sebab itu kalau tu fakado jauh itu di luar ini. Oh fakado kerasa tu juga kiri ni kau. Kiri ni jadi kiri singgih ni kau tu. Kuma dia tu anu agin ni kau. Nenek kau nanti jadi tu kiri awal le mayem. Kau agak kau minuti cuci kumpul je mungkin macam. noton ni kemwa akot betutab rani kelechini gei kandoichu kimeche keteja oibe boisionik kero ngalek cho ortinwek ngolinyonet ole kotokoyachen ortinwek aiman tuiyosiek kandoik kelen kakituiyo burgiet koek agenge sikeketet boisionik after all komekere kit nekakotestai toikere kora tukuchutchutigei boisionik kora amun en kami nandini asamasa ninyonet ni komakere kit agetugul netesetai sinyubura barabaret nikikilechi kekei nebo imaki nandi kurunoichutegei kele kakile meche komoen sai komoenot mokikere kit netesetai kora momi ropta nguno tukuk chechang chekakere ale mi barabaret nengetee kabo nandili sikwonu kundoi nekikekasetin mokikere kotou kotesetai nengetee kesamoe akwo akoi safari asikwo akoi miwani kin momi kit agetugul netesetai ko tukuk cheu chotok chekekere kelenyigei kitektoi ano kandoik chemomeche koteket ako ngeba ngoliotab kingpin ko kingpin konyone automatic kameche ane keungan president eng boisionik choe asimutai kamandat president wendi tatitolin komong kingpin nekine kingpin automatic melen ne kingpin kebirchin kura amakibirchinotekei nguno kandoichu mite chu kawirtenwech time amu kikere akot ele kimokotinye kandoinatet bichu arwe saitab milionisiek masi expensive konee kandoinatet nemite eng yoto yo tokoo kasit neketindoi eng yu kongoi kisoriel fas no muiwe nandele
1: kongoi mising arap kisorio ngolapa nandels
0: en olompo nandels kekas ak ne patrick
1: arap rotich
10: frus ak tindet
1: damge patrick
10: koristo en korani kobun ngulanatatensi ibi barawa kaitik kabilet age kongoi angetin karo konu tetutiet nekaran yoche kengalalen

0: yot komagere ane rochamin ale miten mi chi netose kingpin ing yoto. Chito nogere ale wendi sonyokoek kingpin ing tai yon en chito nekere nguno koyoni bororiet ako chito noyochin kasit biik ako chito nengololu kweli ikere ile nyokonyonchin manda kong yo. Anan konyo chito age ako nemokingen akot kele ng'o noto nemi netokonyone lakini ing chu ikilongchinen iroptoiyot nguno ii. Olimpo in South Rift nguno olimpo in Narok olimpo Mau kikotoret in bicho umiandos eng olimpo Mau angakere bicho Mau kotokoumiandos kora kotesetai koumiandos bichotok akomite kiptoiyot kelen kai kondap kipsigis olimpo South Rift lakini ingilen iro watu bado anaumia aya oro nikit ake ngilen iro kora ng'alaletab bichu komamiyan ng'ololi ng'ololutik cheikere ile kateigei icheket meche koteigei icheket mameche kotech raia aya komurkomen ing oli ikere kora ketorchigei kandoik chemengechen chemite ng'weny oli so ikere ile mamite kandoik yoto chekekere kele bwone sinyokondochi bororietab kalenjin chito ak nentamang'u kora sinyokobarkei ak mandako ng tu sikekerchindos ak sikekerchin ak mandako ko bias inep agriculture bias rono Bias rono ino komaya kabisa ikere kasit ni akot ile tesetai kasit komie kikotoret bororietab kalenjin ikere kikotoretot biik kikonyo akot ipkonyo kaptumui nenyonet kikotoret wakulima so ikere nguno ile is kararan kasitab bichotok lakini biik chu alak chu makere chu aeng chu mamami makere chu koter chu aeng'u chu mamite mamine makere ane Rochamila kongoi mising kikurno Rochamila Kipkoskei kole bwapsibo
1: kongoi mising Rochamila Kipkoskei eng olobo kaptumo kitesetai asubuhi noto nebo betutab rani ak lechi namchiotok eng soko sikobit emwong kit noto nerube eng betutab rani kikas akine mama agenge mama Joyce Kosobindo Kosobindo, Mama Joyce, Kosobindo. Yamge, Mama Joyce, Kosobindo.
2: Kapisa. Ongoi kapisa ay ngalalet keger kondoichu. Nana ngalalen korong chito nekikuren Aaron Cheruiyot. Aaron Cheruiyot kotinye uwezo ot komut okot. Kikokur opinion litaso. Kikokur kouyo kikokur trono man. Ileikure biik tuteno Aaron chemotoretin chemoche kityo chebo moenywan icheken amang'ololun ot akobo biik eletebtoito biikab Mau kakas tondo Rochamila kamwa man akobo biikab Mau kinyo Cheruiyot ak inyon komwa kole nene ang'ololchi president en opinion leaders komomoche amwa ale ng'o cheribe Aaron Cheruiyot Charlie Sutwe, lubanji rabishek ot chebo retiwe, kokenaak osinye, kokenaak picho, ako mamwachini ot tabushek chebune biik. Biikab Mau nguni komakosomandos lagokwa, makikochi basari ot chombo kabana. Tesetai konyoliliote, tesetai kobekunote, angomian ot komoingen chi kole kamian. Ngwote en sipitali kwendi kochon kirire ak keunye. Kirire man anywe bishop ager in Bruce Actinge kirire anyi man kirire man takach ono kose buch dire chekoromen en biikab Mau moingen chi Aaron Cheruiyot kokinyonyon kong'ololunotech en ireyu ak kole nan amwochi nebo maiywek baka nguni kotomimwochi kora nebo maiywek oo Aaron Cheruiyot ako kikerin ako kikose kele anan iwoitoi biik tuten chenyon komwoun kityo kole konu chebo moet Nene ngalalwa kwebinetinge ak ne Bruce Tomo mwaita okere Linda oo Linda bichonge mwae chu kiboseso chu akose anana kilosu biik kilosu kioin aker kora in ndandan ine kokakas kele moche sikokur biik ine murukome yeikur kemwoun kongoi opinion leaders inyon komwoun alak iman kokenin alak kokaikai kora amache amwachi kongoi kabisa chito nekikuren katiba ma ak chito neu Nairobi kikuren chibwe ngoberur ak chobo yon otetioni ot bi ani biik alak komiano ne kimoche ot kekuren akot akokwek kingpin amun otetioni bi alak komoche kityo icheken koba biik oeng'u kityo sibokosiche chwak zaidi chebo mootinoikwa kimoche keng'alalen akobo kandoik nguni chekikere kotoreti biik chito neu kiplonorono kotoret biikab sakawet ak kotoret biikab agado eche ngoberur ak chobo kabisa yon obwone kora kiraon ot obendoti eche komatkobakacha ak chobo wee kiplonorono Pasco laga hati na ngora we we do to sinye gora pia saudi. Awo ki go to re techa. Yo ne gora re tyo ni nyo. Re nyo ne ta se be min ni nyo ne awo ngolo le ga ti sa go ti go ne bi. Mo ha ge ne ki go nyo. Mo na nyo mo ne ki go ya
3: ti. Mi sing go mi sing. Eh is go sobindo. Eh ta ge go shek tamana mu tika bata. Agere go mi 15,000 you think che go ge go ni. Go ge go ti ga ti shek 46.
1: Yes.
3: Yes.
1: I don't think it's 46 man bro sagoni ta ke kwa go kilejin tel tik tik ti age ngene ke agoni ta na fast na ta ba jitul agoni ta sir gele ba mbusi I am gele ship nga ship ko mbusi nga ship ko jiriya
3: yes
1: ngi na 15,000 jo bana bro sip ya lagot ke jira kai
3: eh
1: ana ya ndo ba ita genge
3: yes
1: sinju ko dare din kabisa ago ta jamme ko dare din mugu ndo na yesara me na to misra ngoni bara inda beta tabana le jin chutu soko ge dale gitonga na star 274 hash
3: star 274 hash
1: chutu soko ge
3: star 274 hash star 274 hash
1: yes star 274 hash star 274 hash
3: chutu soko
1: ngi
3: tiliga sibiti nyor chege ani takoko giyo titi age tugul free mami gele ge nyoru anatomy nyoru nyor chinge ti age tugul 15,000 ibanga nge tiliga ti age tetage nga genge asibiti nyoru agere chwan kanyor chige chwan tinget pona 757 shilling bonus chwan agere chudi kanyor 772 shilling bonus ago agere capriel kanyor chige 529 shilling bonus yo ngi rupona aski yo nuni tewege soko itilige star genge asinyor chige 15,000 star 274 hash
1: star 274 hash
3: star 274 chutun soko
1: embezi tabrani
3: ega sagne arab sitiene sitiene
1: bara sitiene
4: jambe boy jeju
1: jambe arab
3: sitiene
4: ye giror yeyuwe ngana meg nane ni inde tuje ne ugo ne jinde do tabran asi ke tuje chumba tablin ugo ne gi pen about kando ikyo kama is accession after arab ruto kangala alboyo no banaro ngale ke tege so tingapsa yo goy buyo chitugul banda mutai ito urane anagimuwa gile safari tamutake ito urane ako magosa pingero kondo ikyo cheferi active oibuwa yenyongi mbuni getinye kando ina teta parabruto okigira aram mandako ngulimba notu etindo mugulilto nagararan ukugu ik active porchinge sai oibuwa yenyo getinye kando ina teta parabruto okigira ptuyon majority leader negitoret pika mau baka kanoko bule sai igutoretot piki ngambaba men gizungu kankanya musuma uparchinga agine kule totun manda arab ruto koinende nemite tai igera salak chetindo kipuri chamanyol jino kimojini purgiet kumye kele chino molewen chutotchu nago riro po chep wanda nigurege kusobinde tanagurege ne chep kusobinde nigay nigurege yin murgomen in fact nyolu kemwachi porietab kolenji ngumye kelechi biik chetindo mugulelda nekararan chemuitun gigaseke kasarta nekokoistoke arap ruto ko majority leader Haron Cheruiyot kokaratke ak arap mandago ngulimbo notice taniro majority leader Haron Cheruiyot kandoinateni komotindo chobo ubaguzi tabu asko manyoru chito ngot kogeni chito nekurege kosobindana chepkosobinde nekai kogeni elfu mbili majority leader koribe kot kotonu yoche kotonu ne chepyosanoto kabisa because majority leader komache ketoret bororiet ma individual asikeng'olondeung makan kolipanin chito nekekure Aurelia kokonin isilin bokol sisit chokokile yokuni ng'alale iit ileu noto kandoik tugul ako makialeretyo kolas keng'alal kai ng'alale komie otchibwep okotin katiba man kongot kikombwani kong'alale kondoik alak kwachek alak sikere makimutichi outside komu kimache kondoik chetindo mugulelwek tani ng'alale Haron Cheruiyot kokikotyech Nandi kotyech olimbo Nyanza kotyech olimbo Coast kotyech Wajir kotyech Kikuyu kotyech Nairobi kotamnee yomite Rift Valley kotoretoti president kwachi campaign akotoreti president komanda agendas kani isu chukure urmanda kopo kipuri kichocho kazi nwa kiti kogombanan miche kakas kele kogo isu wa sobwana kwa mata kogo ogomba susan kurwa yoli angena alugo isu wa sasayo tiplo kopo suti ya muu chogo cham ngobwa yu kikombwani ibe chepkondok chok ako makiywei kemwa nyo kikochin chepkondok bokol mut ing yu kikochi 2 million kelechi wil 1 million kikochi loko 500 kelechi wil 300 ko chogo makandoik chenyolu keker ing tai ongiro biik chekaron chekororon mugulelwet atare ngalek chekakas kangalal chorwet nyu chito nekikure weto nekekure len panget ing yu naamache raini omwoi lel panget ngot komi chito nemanyolu kole kerena konyi in fact chotoreti mara mingi ako ngot komite chito nekokobar mweshimwa tonui neboishe kainenyi ole koberberi kolechi ngabaya chu okakomoche kwendot kifyato konyein lel panget imwowe ne raini iwe ako oret newendi korengung komoite ileni ne biikab lel panget koni nyone raini okile imisusan because barain mara kityo cho kangeto chorwenyu weldon kapkesto in jioni ingeokoomite okono 1500 ibol sai anyo inami ilenji karara susan ane omwolelen makandoinde susan ingalek oeng paka somok ortunwek chekikochopli noendi korap lel panget nitok ni ngamengen ingen ine koboishe pikipiki komakere tabu neune biik kotom kochop susan paka sai oret nengete DC bakorenyu nekikochopli kotomo paka saim sipitalit nekikiruten lel panget ak weldon ngapket komite rasilishek sai ilenchini ne raini borietab kolenjinin lel panget niberbere raini ilenji karara susan karara ning ne amoche ngoron iwe lel panget amo inyoretyo mutai anyomwoe biikab sigis ana biikab kolenjin chebo naikuru ilesi ile karara susan kokoyai kokwai project chokikele somis kosir biik chokicham ibolen yu akilen tom kosir biik chok kopchei boishonik kou yu kikele kopchei nebo mwisho anamu kibokokutungchi postingunget tonui ko nitok imite batetab raini notok kwolenini kityo borietab kolenjin kakosit tonui matondake loume mchumbe tonui
3: Ngoi mising, ngoi mising. Harap CTNA ndaigo shak tipto mgoi chaka bata yalivo studio. Tinget komite tiketi shak 46 chaka mite soko. Ogele tako mite tiketi shak 21.
1: Yes.
3: Tiketi shak 21.
1: Tata jimite soko nge goni.
3: Ago acha michi kanyo urponas kabisa. Ogele aru ni kanyo urponas nubo 987 shilling. Ogele kora mama genge gure nansi. Kanyo 1,082 shilling. Ogele chospat kanyo 387 shilling. Ogele njinti ltiketi agenga genge chitu ulisi nyor chike rabi shak 15,000.
1: 15,000 baram bro, sisi kini betul tawaran.
3: Alis ringan leship.
1: Gejiriet.
3: Star 274 hash.
1: Star 274.
3: Yutun soko.
1: Yes.
3: Tildega tetsweet isiki. Egitseta enkaro netabrani. Ega sakane boyo tap koyo. Charles sarab kering.
5: Kongoi Bruce acting at omune boyshe ja.
3: Jamke.
5: Kongoi mbarande naga ugona. Sabi tagiron kere nyagine. Ako ba wale nyolo getekte gandoikyok, yuta kimeche gele tun betu shakala ku gandoikyok, ndo yue chumborye nyano baga wale nji. Engiman, kitende gandoikyok chaang, chiki kasi gele takiteji cheket ki siyasa. Ako biki teji, kwa chek raya chiki teji. Ako tega akine, kona me ut raya, saka biko tega kumye, amunga teji nko ki raya, amena meche ut, kopuchora, teso nota geteji. Kime jita nenge teji kutinda mugulelda. Kebwa aleji borgyo nguna ni mita nguna ne kingship. Aleji gile nagile kingpina, nagile pinpina, nagile ne. Mubarji nge biju. Kinga tache mbogye tapko aleji gile ngubi gilgit pi. Magije ngu no che. Magije nge gilgit takene parete. Gilgit niin ko mita bi. Kije nge gile gile unwe. Koi kinga tkele migando yi chogo mang somogu. Chogo mang gule mjigo ye kingpin. Kingpin ko raya che gina teni ku kingpin. Ni fixe ni gay si ku kingpin si ke fixe ni anangkinda ina jengra jay ku kingpin koro ki ku sekongki gira pashori ki uya yuja jay pun kita kwa lenji kimeja ke tepe ke gele ki sir lagu ga ni umun kumen ke meja ke tepe gele ki ki sir lagu ga ta jabari tu kola si chu ak opinion leader si chu kwa polis anako cheshi ki tepe amui imi state amui jita yange no unu ki piege burgeta kwa lenji kimeje ngingolo ligele mburgeta kwa lenji kiko sirwe lagu kiko namje limo kiko namje rob kiko takiocho kiko takiocho mikito ni waro njeria majority leader kumita hake ni amoja kingpin mi manda kwa hake besene tena buwa singishu na ama kwa eksimia kumoja kingpin hake ne kimeje ngingolo nyungeleji hii muto borgita ni no korus ke missing ibu uti ole mi luget ni mita yo ni ke maje ke barki ke borgita ko lenji ke nan tam ne boy kata muna ngu ngololi ngale chu ku age na mujere ne batam ne boy kata muna yo ta as muna ta right forum ni ngololi ngale chu ge le ngone muna ne gu next after arab ruta iman kam ma jingle tyo ka mu ga su program o gole ki mate ki gara muy ngurje ne ba ngale ji na igere gita ke bende gitke ji tut ma ki asegeri ki gaindoi na teta na segenam gandoi na te tiksi tap gandoi chog man kunyal go gandoi ni minge jere ne teje gandoi ki minge jen ke me dagje go gilga gandoi chot ge teje kono me une kraya so ki me dige filen bi gele borgo na toy boro ni ni mu go meni sru en lago boro gasi ki me dige gas ke go sur lago gabre te kolas ag listen na chijoget a presenter chijoget ko ba chishi ko ba polis ko ba ano akwashone kala ki mitrgali nda chita no ps rabito nota pieza batu arisim ra nileme ya kingpin kingetumange leke na mlaugua purgita kisirgasi tajita na upieza ra pruno kibruno rono nebarigacha ndali ya raga man kingpin kumatepe purgita kwa lenji nimisi kulima ujijoto amuzi rabashoni kukwa yeche ngasi tabu kulima amuache pasenje jang purgita kwa lenji kukiga kabati so kemeja kando kiuja tachache na mpurgita kwa lenji neut matkwe kipyeji muna telko teshe kwa kere muna kawa na magenge koko mbuan agena pana andi uli kubiroti kiko mojel kopta sukubiroti piki ngalek kubiroti kandoi kiuta juu ngalek amu moja kolo kotembo ya kingship kingpin nitka ita kwa kiko ajel kopta nungwa inu wikend kwa rere njagel kopta kubiroti piki kubiroti wana siyasa juun amu kale kandoi ndetake kandoi ndetake sukubiti hirus kandoi kiu kimeja kia mojiburi ya njina pokale njigele ongera take koro kikyo akibarji kia njarani ya tu tam ya kakena mojarani ya tu tam ni niki temunyas akena gila ngona nyoni ya lukwe kingpin ya buburi yoni yoni kwa lenji lakini muna kutoma oba mutia mjige mwaga ando kia wakili uwe rila kwa kwa morus kei amenge nini bashi mamlaka neti ndai ibri chuna laka amuimi ibarak egu buch amu jetu meshe raya kwe kubuch amu dea ibo yeti ibri chuna laka ile samato mamye ite so borgeta kwa lenji na mjale jake pagenge kugimnon kabesha mbage kwa kabute so utoshi kibuti yengyu ona ole tutam kuma ginyuru ratake ake jengi kura ini garabu ruta so kabi genyuru tutam gino rura tinget akpurus arapkering tulodo kwa nandi
1: mga misang arapkering uli matulodo kwa nandi nika tuwa jangne nika wanyi tawasara kering
3: yes pichi kwa chitu soko unamchinyon
1: namjata keng soko
3: sige mwagile na resibu yaka sakine boyo tarap cherion makono
1: mana makono
6: Wewe makono, jamge.
1: Jamge, wewe ni rafiki yangu.
6: Jamge, tinge.
1: Jamge.
6: Ubu kibindi, mbona ngala sunduga soko? Kibindi tuna atari. Lakini ni tuku kiki tinge ingai. Kiko tewe kwe muriko mengo amacho ikimpinu. Kiko tewe barunji riot kule amacho ikimpinu. Manda ko kugo ngoita ko endo sena runji riot. Komanda ko kugo nunutri. Kunyu ko endo sene ba sautri kopa ko ni ba ko renyi kopa ko ni murgo men ne tu ku chu chenge ne ne guru wa guru ne tu ku chen aya ngi ne tu ku ne tu to ku ba si si age che bi chu to ago si u men bi chu oga ne ga so we bru singe da mo ogra yo nte mi power yo nte mi red carpet e nu li ba Nairobi elege ma chi we o mi ogra is ko guri tu ko nye me na ile ne tu ku ke mu che mai goru kitana go rumbore kitgonne noy gulle tugu kyo mache nda go chich go moro ga tyo to go ga bi go le ne go bi gnye git la re tu kimbi la lak sai ku tugu tugu ke chan yo ni go so moy moy bi gen no si nyigo ngale ku tyo ni moy tu tyo si go so tin da ni tyo ba ke le ma ta ke tu yo ngale yo ni go so ngalo li tyo bi tyo si gulle anyan go ne le gi ga gi yo tu na ba ke tu go ko ka sartan ne tu go ba is ngale cho Embesi umai chita ngalion ke toret tak will be the time ni realize ni chita wule oh ka hiberi mbota ngale chu chita mgubu wa gurus chu chita mgubu wa tinge kiyo me kiatwaise mbichu anyway kiyo me kibarchi mbichu waret kiyo me kine pichu tuu kenyo waluko mach lakini gawarun kwa chorge chita ka kumago minister nabo interior kunyo reso kumacha isobu tina mengwany kairana kubara kumkonyiri usichicho nabu kumun makona bakse kawaya gwarunji tanwe mashuri tilita ya mbaral juu kawaya kunyoko naame nga kunu naamai ongi naamai nga batukul kunyiri usichicho tinye baati murenju tinye baati ya runji rujot kumashuri tilita kubawishi nga mnate nyin tukul angnae tukul oktuku ketinye tukul koteige kutikige morgo enraja
7: tinye capability nguni kipyuma Murkomen en tuguk chetinye ak positions chemi koteigee nguni ako kemwa kele keteigee kokose biik kemwoe buch lakini kikeker kweleche kikeker tuguk tugul mamii kinetom kai keker ako tai sakini king'ololen sai nikilenen kwo kotar tam ko kibesyo komi Borgo kibesyo komi ot Kipkalia Borgo kibesyo komi ot Franklin Borgo kibesyo kosakao besyo Borgo kibesyo komi ot Gideon Olin olebakomi Kwanta kimi biik kweleye kimi ot Profesa Ng'eno ko kimi Borgo lakini ngemwochi bichu kele opportunity nekorisich Borgo itegengee ko ketech kosinye ko icheng tuguk ak icheng biik mokornotetab chito neose kosiro robinik ko biik oboisien ak orikyin ko biik matkotainan akong'ololi ikose iwei tuguk chetinye biik en bichu nguni en mugulelwek kobo kwong'ut yon komwou bo kwong'ut kabisa yoron kayei tuguchoto tugul kokakonok example olion koleine William rais en olimbo Murkwo tigil otor kosich 10,000 nekikati kachakwa kwolion koleine kilei rais achicha matisoru kiibu kot koit le koboisien ngalek chukibo rais chukibo leibik en olie bomet mosoru neakwae otinye lakini mosoru oitu ngwenyewe kowelesani akoboisien tuguchoto kora kokalen kora rais ikere bichu amoche ane advisen aron advisen Murkomen obangangee amatokong'alak bichu ngotobe tuwan en borion akosindangee koluseni age alokibetye tuwan momoche age na bichu kokikeyai tugul ngalechu en siasa kikeyai keny ngot mebangangee aron konyie ak iker tuguk chenyolu iyai konyie kobetut nekait koron keku sirimbit itebe ile ani bichu koche mbarekus komomi chibatai Murkomen ngot komebangangee ak inam iboisien ocham biik ong'alal ak biik otoret biik otech biik onet biik ofisisiek chemi en yu omoche otene omoche olioi ofisisiek cheu chon chotindoi en Nairobi ra tinye age korun kalia mamine ra bangan ak biik nyolu on daily basis otindoi biik chekanyokotyech otolonito buch chekanyokotyech buch akobir pichainik buch akoker kole unee kotun tuguchan tugul kotun ikubesyo lakini ngoit nguni kole biik kolia mokure kolia motache nekolia molionche ibore mwoe biik chenikeer kokesas kuwo motinye kimnot korun kemach chichi korun kemokyikee bichu kotyoshan chukinye kore ani ukinye kikakibenditon ranking member
1: noto ko arap Cheriot kekasakine chito noto ne rubei kekasakine bwana katiba man
8: gogo misik Timon Melli ak Ruspet Agatok
1: jamge katiba man
8: agi gotwa bicho kangalan tugul ago kangalan chis kuso vida galek kororon namun egat kero konai sanak yebendoti kouni asinye Bruce Bezos ak Timon kokesiche opportunities chebo kondoik kokeborchinigee opinion leaders achek konyo asikokoitai temaitaji chechiko ago makikilimin ak kikombwonech any kokeng'ololchinot bichotono yoe kosupke ak Kenya tuguk chemoche biik alak tugul okere oino tienik kokin amakitas konyoru Murkomen kimoche akechek kenyorun ak kenyoru kondoichoto keba koek president so ko ng'alechon tugul keborchinigee watinakin bicho bicho ko ingenyikebwanai ng'alechu kimwochechu ko apart from kandoinatet kong'ete chibo Ramu kokokibir kisikisiek kabisa biche Ramoi kabisa en 24 years kokibir kwei Timon ak Bruce nekitindoo pichait nekikindoo kutit tol ot olinyon kokikinam tuga keket tuga kikoito bandek kibirube nekibi olimbo Elgeyo Marakwet kwaketech kabarak kwaketech kabianga en oliton kokiteche bororion inyon as kwei letin kokere kondoik any kotorote ara amoy go gel go ba moto ci bo ruye ta tusi tu bolo no bata ni go ni ote ci no banya wot ya ni ni tari baro onyo te shu gro ci cho ko ni das prete na ramo tu tu mana re te no no te ci li pro li ten ko ri ga si se go to ran ga to ko ni te ga long ga ai mai ko de ala go ni ten bo me te ni ni li ga puros ko mandal li ten ko ri ga si ta ramo now in join ga ni la li ci Oh, kita juga untuk itu, kita juga untuk itu kita ministry negara ara, anak itu department demi itu demi ravi. Lagi ni, ini ke nama nanti agi tadi, lagu guna ni orang kongko kita, tapi kong aku nak buat kita ni orang macam gugulong, gugutorat Kuritorat apa pun, tak kuku tu cinta cincin dengan tekad kau ni kau niang kuku torat. So kuku tu dia kuku tu dia dengan nama kuku kuku ni kiki cinta. Nama mungkin Nairobi, kau muncung dah tu kau yat. Lagi ni kini ni Bruce juga kalau ni kuku dapat pun, dia seronok dengan lapat kata mak kuku avocado, kuku kawe, kuku beri tapcai, kuku separation jema factories. Kugir gol lagi kacangnya ibi kecong utara kita salah tu gumiu, kugu buat timun gol ini kama lagi sama itu lagi gua separation arah dia semua, kugu kam next year kia election, kugu direct asing kita ibu rujuk tap college ini, kugu agak kacangnya itu kiri berapa election ni Nairobi nagi berapa caman, berapa kia kita tulen jor, because eh bom itu direct asing kita gua muatan tati, agaknya tak tegiri curi bososo. Kaya boleh banan, kita ni amoi jauh cuma sedulur kuat, tapi ni tu ni, aku pun ini niat ni nyur guna macam MD, cuma berkuah me, cuma ni, kaya macam macam tu jauh cahaya bido sejuk, jual tu mabang, kau bicara tu, lagi ni kau tu dia cakap ni, kau kagai reform, kagai konalai, kau bicara tu, kagai lagi nam, kau tu tiada raja, kau ni director, kau ni bicara tu cakap apa isi. Jauh juga mereka kira wakil manager, utar dia bicara, ini lagi agak. Now ini juga juga itu jodoh ini. Kau macam energi kau beri, kota staga susah, kota staga empowerment, kota staga kujon kau sekujur biasa nak bernaik guru. Kau tu gaya ni kure suaya ni lupa patuh itu dapat kapas. Kau tu kau tu yang macam kege, kau beri cuka kege cepat terus 2027. Yo gebe de cura que na gibe kitan bu nu bartu ko gole ji nu bu bartu ko kunni bu no de bisti de ko chora daura tne ku ni ga ma daura tne e jo ga ji nu men ku bu kitan ka excite lagin ko mi na ba te de nyu no lagin ga la ba tu ne
9: I'm going to go to the school fees.
10: Star 274
9: ash. Lavatia Basoko, Yaga Circuit to Gelefis.
10: Yes.
9: Yaga Circuit of Fisi, Agisiki, and Petrani in your Chigay.
10: Star 274 ash. yegitseta engarone tabrane *274*274#.
3: Odi na fas nabo inyorchigaya silingishek ata inyorchigaya silingishek chotok silingishek 75,000 nabo agere kama neta chinget igure nga mama nako inyorchigaya
9: yes agere egot musik gure Marcela Tuwei
3: yes
9: nata nakasiki enya bana Bruce usiki rabishia ku 75,000
3: ago agere chon kirui
9: amma gele bisa
3: plane school fees kanyorchigaya chon kirui ponas nabo 988 shilling agere kora chito ne kanyore mama agenge guren Sara Sara Kenduiwa kanyore 840 shilling bonus agere chito ne guren Millicent kanyore 252 agere Thomas ko kanyore bonus nebo 914 shilling agere kora chito ne kanyore bonus nebo 166
9: Naomi Jepkemba na tanga nyore 166 shillings
3: agere kora chito ne kanyore ne guren yes ki guren Claire kanyore 369 shilling 369 shilling bonus
9: yes
3: chutun soko rabisha kemiko 75,000 ago manda kicho tiketi tagenge ngaloli *274#
9: yes yes agina by the majority
11: ayamge Bruce
9: jamge
3: jamge koza
11: umi gomyeo
3: imi gomyeo
11: narabino yume ulaba siti
9: netundanga
11: kumatayin ngele siti nangole namu tukuge baya sata gau chenge chole yin ayin ni garanam sikiru wau Anyway, kongoi na nagat perar ye tap college in enole mi kongen wen sang kuche kongo lolio kongo nete tutet ne korum ne ache geger kapusa age kebi man age ngalal koi manit lago kyo tugul umi chine te chege kuche cho lago kyo agini tek togen foundation enyingo une hitu ka mwaje isabi Wana tinga atak Bruce College pick and nangote chigote ngani atpa kote chake Rwanda College kone kate chengani at kolo kungo nyewusone ako kwergo yota kolo kwe tulule nyi kone kate che Rwanda kuyini kungo nyewusone kuma muche kututu kumuki tech Rwanda Kitebe ngano ichugele otekte ya nukori kwa otekte ya nukori kwa otekte ya nukori kwa okora ngete kwa otecha suko otecha su ngoteche ngayi net kutecha su kapsa akurok lakini beture na itusone kwa lule na lule kwa kwangu otekte ya nukori otekte ya nukori kwa nate misuri ni hararan Ebara ye tap college in engondo igoeng chei kona memon gondo chiko tinye history ya kipeke ara moy kutinye history na nyin neo negi ngonyo konyo koteige kote chor wandit enga kote chor wandit komanda negi ngoite keger kelngo chitare ke unga nige Ngoti ji kogera bo jo segalak kole ma che mamlak ka ngoti tan ge na mege nege mu che ke la dae koger gara mu wa go te ga ga gu mu ko ignote no wa gi go chi ko na ba tu no ba jo mo ga nyat a go nan ko jo go te jo ru andi te ka sarata tun kon ga na gi mi uso na I ke gi mi te gi ba je ga tortara mu gi ma che ga lia Kuki tuje choro no kiechen. Cheki mwengo le techu. Kinam eme taramu. Ako preste ne bagi moni. Kenji nse tupte maangwa. Kwa ituliam. Preste ne mguni. Kwenye agine koteige. Kote choro wandit. Kote ige. Kingo ite 2012. Kwenye nge biik. Kole gina megongo kijenge ngo kuingo tawe ngegere ulia kada kimoge na megongo kuchuo gen story tinget kaba kimoge na megongo bi absent bu mon Kenya kimoge ga tige kiwi ga sito tige ni nai gari agi we sito ngana algo la tirere ipo ke buchi le ba nyare ku saita tu kiwi ga sino magmu lakini ki ngo lo le bi chote absent bu go chenge gole kitige namba kitenge ngo ne gi nyite Kau cipta negi ger, aku ger kandu inget, aku ger ulia, ak yok tege ge moge moge le ke sai sai u jam ke le nyo nyo nwe ke yon kanke nyo abu ga ko ger ko le ti je ko le ji ko mugul ti je bi abu ti je choro no le ta tin ko un kanke abu ak chu mo ge nyat ak pen buru ge nyat ko nam ko tubi tu president ana e tubi tu president aba na me aba tech ke tubi tu president aba tech o rwandi dai ni ko president ba kenya Kira bolar ye magi ate ji pate ige gondo ina ga tugul le ga sot magi ate ina me mon tie ga le te tige tie ga le buta ku ga college tie ga ole ole mache igerte ta uniwendi kogunni uniwendi iwe kogunni chaba kogun chabo magi ate ji ya ta turyoni king of para moy Kogi ata pororieta college kugere gondoide juan kogi ngabara to toben kugere uliya agen dose tuku stukman ba pororie ako be story mamiti lege tay gas ko lengwan ako tageng kamwa oliwe kamwa ti pororie ngo tayga bichu onga tayga bichu ako tibrega ko liyana ko birega ko lelen ko mami ngala mabota tejet kimo ko birega irugi ko webiu kimo ko birega irugi ke biu Nigga rugi ko ngi osomo kwa biut ko une bi uno no une une lakini ke mas ke na yele kriki ne ba tuwa ko inu pale ne ma ngi tindo nyo ko inu age ne ma gi ko in ba agoi ba gulo ko to ko ger ko inu
3: kike ngoi misin ko ta En tage go shechon arta maglo chaga batele ba studio kagim ngongi choge lenchin chutun soko tago mina fa sagre tago mit kati shek sisitu chaba school fees at picha nyor ponas pongesi en tago gure he wesile ka nyor ponas no 520 agre ken net ka nyor 120 shilling ponas agre chitana ka nyor 596 giguren he giguren unis ago agre chitana ka nyor ponas no 602 shilling kuti wacha ganye isiki 75 chaba school fees itil tiga tishagoyen ago gaya ata tenchi aga tumul tiga tishagoyen gichogi and 3 minutes chavite tae gager soko no school fees star 274 chutun soko subiti isiki ye gitiseta enga oruneta abrani chibwip
12: chambuya bruce
3: chambuya chibwip
12: ouna wikano imi umi ya nari alani
3: yes
12: Yes, Kogi mutkuns, tas kokilein kokilein ngaget tipo serikali kuna to bicho anita uno ate momaita diga la wa gas ni ta kemba ya ba ta politician ta ki yeri tempa ti agi de ngo tuti ke ba ga ta ko ngalale le mokto tuna di le burto go line ke ba ishe jo na matore ki ba ishe nara mo jo ba ganu agi de ba ta e ko guri bi lo kwanga no kwanga no kwanga so go ga mata mo ngale ki ucho no ba e ngora go I mama mwale jami abi bru so abi breakfast so mo tuti jo ni ta mama ma de jang abi breakfast ni so go
13: Lenya tare jo virchini sandani ni gun le billa to jo baga virchini si mati gun abiri une sandani ni gun
14: ale speaker
13: kone muti yo
14: kita gele ni sinyo namwana uno le u girop tabani bago
13: kinget king go bago jutki abaro no wala na na ger chigi baba ullo garo kone muti na na na vasi na mojo bago ngoi ne ga go ribeche Agoi saya sih cua kat tiga rasa orang no cukup tu kerja anggal also. Agoi saya uang murai jual nang kotor itu agoi mukto ini dengki agat tu kuno ya. Amun nonda ya tam je kuang anggal le jiburion. Nampat tu ikat tuan arab sih tiga arab sih tiennya cepat sabiin itu kau ingat kau. So kau nana bayi tap kau sabiin, tapi kurang kau sabiin tu arab sih tiennya. So kau nana bayi tap kau sabiin tu agan neo. Kau in, ngalai cila umai ni rewe boy sih cukup man. Orang iya tak tu kuno nyalu kau tunda cipta. Ninggal allechin. Abi macam ni, amu aku mnyo gue lagi amu itu bilat. Meeting gondo igiro you. Dia ni gue amu gondo cipur dia tap kipsigis. Aku ni mana ingat Yesus asal sarur dia. Kaki lagi tunggu sah boy on dia tak kalau gondo cioki takkan ngegi kibar boys. Ngegi garu ya gue inai. Koki gue meeting lain gue gue mnyo lama sah ni gue aku nama guru otenny. Kesu sosa saruriat kerja tu orang kau kanyi banyak gel le, amun nesa saruriat naga kesu ten es boys, naga kau isya kuai nombor. Mitten gando kiki siki niga sisi agen nirui. Kerja kau riborar iet, aku mai muncce. Kiki tan lagi muncce kau riborar ian, kogo telat cuan. Ak a arab ruta isa, kogi kiki tan lagi muncce kau telat kau rib kusi gijat. Ingu niga ngal alat na. Kesiangu neno kosongo, angga nango kocunda kene bomuru koko nyoko koko labata tenoli, koko oki keru nengganto nate tionito. Kipsigisia chugara kutendo numbers. Aki amache ge mwachungongo kipsigisia chamun ki para tao nitendo abichukuba kumukto inet. Lakini niki nge amache ge mwako galenji ni, koko amamuru gomen amamache ge imengechi. Kongo ngalal muru gomen buana Bruce, kongo ngalal muru gomen gorle kimache. Emboro ye tap kolenjin ke bagat ngalega 2032 ake egu focus ke takiboro ye ke ibunga chere ne ba William ne ba 2027 komma mi logo weche mami ga beta to maga logo weche murgo men kotor gola ba tumanda go enand konyo ko lokyare ne murgo men en gaul ko la ma chenne lakin mi ge re boro ye ko le namme ga ngne Kamu apa tiri korang kau lihat kau ni kejap kau ni cipta, ni nama kan doa nanti ada baru dia. Kau nanti doa tu kuge, ya ni bego hero. Nanti doa bego, nanti doa ngam nanti itu, agak nanti doa power. Kau ni baru kejar bi cuttu kau, kau negai kau embeg, kau kipcumba murgomen. Negai kau korang, embawa, kau kipcumba murgomen. Nengam korang sahiti, kau kipcumba murgomen. And I remember kipchumba murkomen kasartan na kiteza ngalega PPI embongas of Kenya. Kingalal murkomen ko kitele lego feza nuru Kenyatta. It is not surprisingly, Kim murkomen it was a super majority leader, a Senate. Kita na kiyaya kasi nyinga pesa to the maximum. And let me tell you about it, koki agenga kipchumba murkomen ene una chiki chongo nji president ni kitimbari kotkorai ni kitimbari serikali. Kimwa chiki ya mwane over yon. Kita macam ni kalau makin dia mula engkau sampai, oh kaki yang ni orang tak ada baru dia. Lakin ni kiri aku yang kerap bawa isi kalau, abah aku nunu. Oh kalau cuma murkam menakin ni, kasih aja ni. Makin dia ni mula engkau yang kau imua. Lakin ni kau yang mula kerap sihir kalau abah aku nunu. takakebai noob chumba takakebai rawek chumba
3: Hongoi missing speak up here and I go shack on a magangman. I think at me you to get check of Misho. In the menu, you are to soak on a star 74.
9: Yes,
3: I got to get check to get Shang Moot 150,000.
9: You talk to one by a Bruce Kujak at all. I
3: don't
9: know. I still get a stock in your.
3: I go get a gogin dex, Kagamagal, a chin, a green, your rugon, dog, ex, and a moon. No, I want to give you bonus.
9: Yes,
3: I want to bonus number 42 shilling. Go in stain automatically because Kerry will again your rugi. China Tom Gagos Chegi and Soko, Akino, my go to run in a tie.
9: Yes.
3: Konyorchige capital chibo 150,000 and mungare ni mwache kwa yae. Star 274 hash.
9: Star 274 hash.
3: Yes.
9: Star 274 hash chutu soko ingi gunia kiseki na fasi na otanagararan.
3: Yes.
9: Engo live studio.
3: Star 274.
9: Star 274 hash.
3: Tika tishake miso go, tika tishake ata, tika tishake angwan kiti oku. Tika tishake mood.
9: Tika tishake mood bana Bruce.
3: Tika tishake mood, star 274 hash.
9: Star 274 hash.
3: Pongai siya chitaru guren Chofrey kwa nyor 702 ponas Abagari chitani guren Kenneth kwa ango nyorugi kakitilda kwa nyor 4000 Agere Ismail Koraka kikarita sang Ango nyorugi anagi kwa nyorugi en soko Agere mama agenge negi guren Anita Runo kwa nyor 973 shilling
9: Yes
3: Fancy Kirui kakikarita en sang Faith Jerono kakikarita en sang kiri nyoru Agere chitani kwa nyor ponas nebo 1250 shilling Kikure ngwa chichon tinget
9: Yes agere gure Alan Kipto
3: Ayonge nyoru ponas kote tati tegechi itiltegechi shagata Tegechi shagoyeng
9: Yes
3: Si nyoru stock chabo Rabishek 150,000 jabo stock Star 274 hash
9: Star 274 hash
3: Agi siki yegitse tayin kono neta abrani
9: Chitabendege
15: Jamge tinge da Bruce
9: Jamge
15: Kongoi mizinge na fasi niko ugo noni Asalkan itu kemuan alat kita sah, nemeti saya tahu siapa coba gunam, coba alat ab kingdomship. Macam kemuan manggilong kebaga gondoi coba tega, mami magosa, gumong gipcum bayang gumasing gumong itu yaitu yang gumastan bagus segis, gumami ngala. Kerja juga ni pen presiden minggu ni agitian mood, okey tam kemuan kelelen, macam si tinggal cebur urian agitian. Lagi ni orang ni negitanya, suka jus ke, naik ke, apa gibam manggora ko contestan, aku ubur ko naik sih, aku riyet tuhul nebay netap kenya, amun taya argo gigitinya goalenji. Orang ni negitanya suka bihkan naik ke, korong jam mana koru, anggot kami ni ni meset ko makian ko beku magram bar, ya si ini bar asih suka bihkan di nebay amici, ane bu konget aku anak rubet kongete ane toyo, kau macam mana ko unni. Boleh ni orang bawa lagi. Matong yang main juga legate kan tu, kalau agi nama ke suah cakap ni ni jero. Kemudian dek seko nama presiden agi nama nanti buang ke kalung agi kan sih. Aku juga pun juga juga kau minister pun juga ini aku buat all the way. So kemudian kan tu kalau kita apa barang mati turu juga bersa. Om dia bagai jodoh jodoh ni bukan kau dia boleh ni tenggul ni. Ngemalah ni, ko mami kini mungkin boleh. Tuh ya, ko makan si tenggeri cokok macam itu di dalam bayi neta kenyu. Mami kini mungkin. Negeri mana suami negeri neta batal ya, bagai kenyu. Gerang yang kandu enak tosia, ko makan loh tuh ya tenyu minggu. Negeri macam ni mungkin gelir serta. Ko riba latu kulai ko mustajuan. Kini negeri zaman begitu, ko mat ko baju gua aku cukai. Amuni we, ngemalah minggu negeri neta betin dari presiden. Kau tak tahu pun cuba tinggal ngalai juta bagian tu nato saya kondisi poriye tap kolenji kau sabot ni presiden foto tam so betul ni tu kudu tam at the same time ke bangkar ni ke gila jazu cuba waru mungkin muzik harus buat so awalnya ni mukul tu yad eh gomas niannya tu mukul lagi tu ni tak gina masa ambil tu yad najer itu teri kiri yang gomas buat lagi alda tengah ingat ni poriye Ingat ni boror je kawasan, kau bikin bawa mata bawar ke, abri kalian, kau bimuai gombe garam, mereka kasih warga tengok masuk itu. Naga isyak cok cumi tu ni dia, kau mereka kasih na warga, obuh, bagi aja asih, kimcum ba, kau tu nasi tu bujat. Kau ni apa dusta ni orang itu? Kau macam mana mikir tak ada med, apa dusta? Kimai bawa orang itu, nama kau betul ni.
9: Ongemiseng bana jo permutai ira kana megi kasataran tram logo ga bemetam ago kagbo tu gileji mitestok jaba ta 150,000 Kenyan shillings ago kiwei si ni gena git miseng gelo ngana tan ga sikim beta tabrani kagri tu jita gen gena tan ga sikki paraina na tarbo gonyori so tu mata gati shagan manu kita na dungure Agnes Koech na tan genyoro paraina na 150,000 so ibo tu gileji star 274 hash yago so manan logo ga bemete paishi ga sarta na tan nege so biti nyoro eng beta tabrani Star 274 hash ye negot message le tekati jangwan ngona ka siki yege bata logo yega be meta kinyi gam jipiga logo ta ke mitai line da che to ma ko sich para inda na tanba ko ngalale en betu tabran Star 274 hash jitu soko ngigoni aginyoro para inda na ta ne nege kwexit matia ke bata logo yega be met en ka inda

Caso sangue, e gosto de me pimpe mais ti, Caso, gosto de tomar goliane. Para, né? Daí que chega chota que tapa na gangue, que gongo sirene, sai mute. Agonita com a cita, cacita. E? Kalau kau tahu mungkin juga buruk, engkau kerja aku tahu kau ingin dengan orang. Wendy kerja aku tahu kau ingin dengan orang ni. Kasih.

0: Aiyewe tindo noto ke nebo jasta tuno negomwe we jingyo kole tinyo we jeiso sikobit ko alak sabe nyurire kyarire bet agarire kemba Jehova matai jamua ko tarir sikobit ko tarutin Jehova ko takinyo kasene nyungwe tukolo leimi sikobit matai testa imgei korute jini betu tabrani ko yegi korute jibi gala ko tarita ko al sabe nwa ko indi ko ala kinyo sabe ngungo tiye kwa genge mbik chabai bayin mati mege kaimutik cheibune nginguni amu akilengo buwane che ajen ko rewu jamnya jen So ikan Jehova amu meja siko asul daun samuti kamu kulil dangung inga sartane gait aku ga sartane notok Para inda negara kasani nyu name je kuna tano ke moy Jehova nyo ko ngoi ngore tap chenwa ki la suinendet age lej mami gine mami age ne uinye inye ndane ke tienen ge inye ne ki la sun inye ne ki tororin Jehova taj chenwa ki kyo ing taimu kono to kita ne bagama nu tente utia tapi tu tabrani aku ga sani nyu ngoi tukulo leimi Ame ja taretin kura hi keri leke nyoro rabinek ai taretin ista ke kai mutu galak ke imen mara itin ja shida ne bache kondo ko mame je imge amu sogo ning sta 274 ash number 1 ko ga taile bangwan je baunga nema malasi menda in lasima ibi alunga ijot ba te nye ke ni leweni ile ne ang ne je maje yes sta 274 ash kagi nam number 1 ago je agigon baranda itla ko itike tishoga ingrani kagigon baranda itla tike tishoga ing sta 274 ash number 1 Tiltik ketiga yang asal betul nyor cikera bini ke jangka pesangnya ilmu sesiut ketiga waktu ketiga yang. Tapi nak nato kami tebuan asal sini nyu. Agama jadi cep-cep kuno atau nama muka serta. Nego endi kalau batin nyu agama jadi itu kuli itu status 74 ash number one. Status 74 ash number one. Mami jadi nago ingat nago ingkuni. Nego sama le. Oh iya tapi pi gara-gara ke. Lepatnya gua betul tapa muti. Betul tapa mut kau gara-gara ni tak bisa kau kira bi kalau kau bantu dah kau cakap bicho kau nyor cikera bini ke so betul tapa rani kau rata ni kau mungkin tali kaya kau nato ke asal kau betul si kiji cia ke tu kau limit tapa dah beri nyor bini jo status 74 ash number one status 74 ash number one kau sedi ni kau mahu nyor cikera bini bangun jago kau bonus ingkaret ni nega tu kau lagi ni bi kiji tu kau nama si meni ame kiji tu kau nama si mengungkuni agi jeli status 74 ash number one cuma nama si moshi kaya ni Asuka bita na alunyo ruwa nkwara yetine gararun. Tache femelo.
1: Tache femelo.
0: Yes.
1: Ya muna rap chere.
0: Acha mege.
1: Amuna lamba tache fema rap chere.
0: Chamege tache feme.
1: Umanata nengle chos katkirete. Nga masana wa tate twa rap chere.
0: Aha.
1: Nga nengle guru magaita ala anje bua rap chere.
0: Una atake.
1: Nga makivik sumoga rap chere.
0: Makio.
1: Nama kita baru sana nyurut agak agak terlalu banyak darat sama tak betul yang dahnya. Agar api itu agar api itu lo agar api ramai macam itu bulan batas cuma nama kini lanjut tu asyik dah agar api ni.
0: Oi,
1: ama si nyolang napa yang militer itu kule engkau diri mau agit ayah tengok.
0: Ayah kongoi.
1: Oi si macam itu bulan batas agit negri jos pakai tengok masa batas agit nyongkau na.
0: Kongoi missing jos batin. Pasal ini umur cukup lemi, mager je naga aku ingkian sogo ni, kaya kaya engkau sama lagi, oh iya ingkian sogo ni, engkau betul ni berani, engkau cakap rapi ni kabisa. Yes, sima je rapi ni, status 74 ash number one, sogo ni nonton apa sogo muru aku rapi ni kenyum nyum minda, status 74 ash number one, mager je naga aku ingkian engkau tak kaya engkau mau, maki kasci, ame je kuti nyoruang korat, nenek gay, umur cukup lemi, keri lekai tu tunggu ni status 74 ash, hey leh nak syukur munggu, alai ni munggu kamu. Anggoran ya mujarari, ogoran mau mutrariat, kau mau kemangu? Soalnya sekali orang cakap, kau ya reporta mutlaki ni nashkuru mungu kau ponyaji, nanti nampak tunggu agak sakiun dah kelain. Oba kau bisa, aku agak rebre, kau mungkin nale, kau agak anu bre. Status 74 ash number one kasarin YouTube, maharaja nak kau jinir rapi ni kenyu, ame je tunggu ni raga raga. Tu mako ingia nangu tiang kota kenge, ame je ipa kau utena atau kebat, kau kami tekita ne mamu ame betki mageriji. Ingin ni le kita agen ni ku aku ye ori be awak sama syarat itu kalau jaga aku nu so mamu awak kalau lebih kata jek je ingin nu kita ingin big 20 asal kita gaya kita duga nanti lagi ni kini dahune big 20 aku 20 juga cepat tiket tiket agen ke agak 20 cepat tiket timbeli so ya ke nu tiket tiene tay agi tas tiket tiene bawa aku kai we elefunan eh ini metal jiji tage barang itu nampak tiket timu aja so status 74 ash ya nu kele ingin kita ame jadi kertam 2020 cepat 4020 ak cepat in 8020 so jutungu ni status 74 ash number 1 makai kasungu ni as kai guye ngoroinye aya nganyo cita anyo ning nyusi aro tu api tita ta cefe melo
2: hello
0: ya woi
2: ya
0: Achamege kabisa labda inye.
2: Achamege arab. Na kwa sababu leo wa mayer yana ni arab.
0: Maya maya kabisa.
2: Eh unaota na arab muongo kwa jina mchapisa.
0: Kogorom.
2: Kumaga ina kumawezi ni ni mbatu tangu kwa arab serem.
0: Aha.
2: Eh kile kimoji la ni poa bigo.
0: Big somok.
2: Na mogi wao kale benje ni baje mangele.
0: Aha.
2: Kau kau mengaji reng lebih pas doktoru.
0: Woi.
2: Agak tak kena lebih pas segemian.
0: Woi.
2: Lagi nemnya.
0: Ayah. Woi.
2: I ayu kau nana pon, kau nana nampak leh. Eh, apa sah nampak cuy? Selangat.
0: Nampak cuy selangat.
2: Eh, apa sah Arab? Sebab kau mengaji nato esli entelang kau minta ni Arab.
0: Ayah, kau kau missing esli yang kau limba. Tilango ke status 74 ashoro ni jita nagako ingian kabisa nagako kiko aji 4000 ingyo jita nagako ya tuwe kabisa ko jita ni kikure ngo kikure Diana nagako ya tuwe jingyo kako nyochike 4000 jajige ahoro ni jita nagako kiko aji bonus jita ni kikure Alex kika kiko aji bonus ingyo nebo 500 kongo imising so Alex nguni kukai nyur bonus ino toki iweke kekoni nsasa chepa unga so kenyur bonus lakini magat kekoni chepa unga 4000 so iwe exact ke titake kegon gona toron jita gene ki kure maxwell nyu ka ki ka chira bine ke ditai 4000 so ga nyu rubi ga eng chepa 4000 oroni jita gene ki kure josephine agine ka ki ka ji 4000 nyu so to ma agoni big somoge en big in big 20 so ta meje biga tatamanak tisap oye ongerwa nyu na mu gere sait ko labati aga chenge big chita ne kure Florence ka nyor chike nyu 650 so Florence kita ni muji ya meje ya goni wega aktike tita ke aragara kagnyo ke goni nrabine galak aje tita 4000 yani iwege ke goni 4000 atye iwege ke goni 8000 namuga ke goni bonus korogi waya jogara iwege aktike tita ke sige goni nin 4000 angi meje ke tesuni inyone gora aktike tita ke goni 8000 so ya goni atye ke tukul jutunguni oranji tage nege gure in Philip kaki kwa jingi 4000 kago nyipi ikata angwan kwenye ping musu kwa ikta manang mutu chetoo masakona akchenda nyu roni jita na kikure nga kikure Evelyn kwa kikwa chakina 4000 nyo so already kastani nyo kengalali atinda hii ping mutu toma ping tamanong mutu so ameche kaya kuhuni kichongan kwa ikaragara kakalejo nema ameche kikake nyo ameche kikashini kuhuni jitu kuli na msime ngunguni kutkoto mijutu ijutu kukaya ijutu iwega kika titake kikun rabine status 74 ash labatako iduket number 1 kila mtu ingie duka number 1 kata sun ingikere ndeke shengmu tamuki kira 25 ameja kechapchapi ito mameja sateska sarta ameja kebashe deke she chomuti ingia ketuku lega sate nyo rabini ki ingia ninguni status 74 ash labatako iduket number 1 mami jine jutu wako inguni yani ngalalito mako ingia nji ameja yako nok tienda nyu tienda notong nabai in karen chebet sa jeng tienda nabai mili chebeti ya tukule na basam jinyo ameje ke nyorutin noton nebo Karen Chebet na kale inam kityo ameja ko taginye inam kityo inyo sokoni amu mi Jehova ko bahten yani kya ke tukul ko yaje kito kit inye ni la tu ane tai ko ginam so ameje inam inyo sokoni status 74 ash mainyo betu tabamut nyora ne sinyo rabinek status 74 ash number 1 kaso amin status 74 ash number 1 age tukul ne nyone ki ko rabinek nyo 4000 eng big tamanang mut chemagatin ago chi age tukul ne manyor 4000 ki gochin bonus kora mami ji ne kemeta mi chi tukul konyoru rabini kamu ta gom chara wete ta geribe chi tukul kabisa geribchin mabu ke ni simat ko sotan simengung mat ko te bibila rabia simengung magati tinda yang ko chenga bi lejini yang ga ya gun nang gun ko lejin ji tain tare to credit chebasilin kono mi yok tai miampili ko maga ya gine mie so inyorunda yana chepkondo jata simat ko te simengung buch nam simeta gijeli status 74 ash agwe duket number 1 araga status 74 ash number 1

0: Aya kakamwa ale inama kinye inyo sokoni lakini kengalali imagine toma konam chi konyo sokoni takobwati chito nakako nyongyo koni kikure nga kikure Richard kakikochi 4,000 kongwe Richard amu kanyorchike 4,000 chukuki chito nepalo notoki chito nepate sapko chito nekikure Cynthia kakikochi 4,000 yes kakonyi pika tatisapi oroni chito nepa sisit kikure nga kikure yes kikure Mary Basisit, Ronald Chitane Basokol, Agobabi Chitane Basokol, Chitane Kikure, Yunis, Kongo Missing Yunis, Chitane Bataman, Chitane Kikure, Kikure Nga, Kikure Boas. So Kagonyi Big Taman Toma Big Tamanu, Agorono Kagwa Itegeshe Ngmut. So Kita Nameja Agitungani Kostaninyo. Ameja Atasun Degeshe Gamu, Maja Me Ajunda Rapinijo, Konget Puching Sogoni. Ameja Inamingune Sime Ngwagi Jili Statu 74 Ash, Namba Kasa ninyo status 74 ash number 1 Hameja bikcha buwane nguni araka Watu sipit namsime ngung Ngoita kdege shiksasam kekari yotok Hami agere mamijina ako ingeni status 74 ash number 1 Natafuta watu araka Masharti nyo nguni hameja jita na to minyo kapisa Chijo to minyo na hameja inyo agoni 4,000 Pika api 1,000 kota kolo kapisa chaka ako baktike tishoka yungu ngiringen Unen pig muti jaga jaga aku buat tiga tisu kaya, so ikhara tak kollo. Lagi ni makorom no, kita ni makorom ni kopi kap tiga timu aja. Cuma kata aku itu elfuin ni kapis aku ni pig 20. Lagi ni guni, kamu ale. Cia ketuk ni tu minyo na lagi ni. Status 74 ash number 1 kasani nukut kuto minyo itu tu. Kita ke kujita na aku inyo aku merah tu minyo rubana sa kuto minyo rueli bangwan. Inyo guni tu ya cikgu kamu jiwa tiga tita kaya kita soon. Jepun rojo tak status 74 ash number 1 Mami iji ake naga konyo Status 74 ash number 1 Ake ninyo bika bisang kake ninyo mi parake Amang nale in kabano bik status 74 ash number 1 Tuende kasi status 74 ash number 1 kasta ninyo Ake ninyo iju tuaragara kanyo ako nintrabineke Leo napeana pesa kabisa kwa wingi Ako mame jeji ake tukul niletu Ame jeji ake tukul ijapchapitu Asko pita kwa nrabine jo tak status 74 ash number 1 Kamu ala ageni jita ne tom ko ingian ako ajira binik tom ko ingian number 1 jutungu ni status 74 ash number 1 kut kutom ingian ko ingian denoto ageni ini ako ni rabinik kaiti ta elibu angwan tame roni jita naga ko ingian ni jita ne kikure in Joshua so nguni ko toma big sokolu ijege toma big sokolu yes nguro jita age jita age ko ngo jita age ko ngo kole jita ka ane indalagi ni sasa nguna imyeno Ago to minyo ago inguni. Ameje inyo status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1 kastani nyo. Nguitu kulu leimi status 74 ash number 1. Tako bik sokol jita ameje oroni jita age gure Miriam. Kako nyo urchike Miriam. Nyo silingi shek ili bangwan. Kungoi missing. So kako nyibik sisi to. Kako nyibik ayin to mabik sisi tu. To mabik sisi tu kastani nyo status 74 ash number 1. Iya, we, korom kasih tu, we. Orang ni cita agen, niki kure Priska, kaki kaji 4,000, kongga mu gay tunggu ni Priska. Aku Priska, kapa isya siling tak manak sokol, si isya kaku ikhlas satu gay ni tanat ya. Ya, ni kapa isya siling tak manak sokol, we alguan abati agen. Aga aku nyor cik ay siling kata, siling ni lebu angwan, Priska. Guna aku nyepi eksomogi. Tak utuh mabik tersabu kanya roji taga oga aku bete orang ni jita aga naga aku bete nyu kikure Emmy engku nika aku nyiping tuh mabik mutu kita kasta nyu tuh mabik mutu ngdek esoka ing ame jadi aga tukul nega sate nyu rabi nengku ni status 74 ash ago aga tukul nengja ni duga nengku niki kau jadi rabi nengku status 74 ash number 1 kasta nyu para inta kau ni nema angenal semua unde nano status 74 ash number 1 Status 74 ash number 1 Agetu linkan ninggu ni kikajit 4,000 Peak 1, 2, 3, 4, 5 Totyo kikaj tokorang nyo rabi nikin Bonus ingki agetu linkan Status 74 ash number 1 Mami ji naga ako ingkian Mami Okay, orang ni ji tanaga ako ingkian ni kikure nga Kikure, yes, taitas Kongo ito mabikang wano Status 74 ash number 1 To mabikang wano Orang ni ji, orang ni Johan Johan ni, nebaing no To mabik somogu kakonjur chike 4,000 status 74 ash Ini rulo goyana ni korau kidogo. Kena suka bihitin ko ingkian pik. Status 74 ash number 1 barjiga jitu gole. Ijo tu.
1: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok
2: 107.5.5
1: Baringo ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM, to it up college.
0: Aya orang jauh dek esok pun di kastani niu. Toma ikaku pun dek esok ada makat kebahagiaan keberiat. Lagi ni toma kabit orang ni cita agen agak kabit niu. Cita negi kure dorin kaki gua je 4,000. So agak ni bi toma bi gin toma bi kayengu status 74. Utimi agak toma itu tu ni nagenin orang ni cita negi kure vivian kaku ni orang cik agen 4,000 ni. So guni koto toma cita agenge toma cita agenge. Aya status nanya tatu fungia. Kanya roji jatuh, mungkin nyokap pesan agen ini nato status 74 asin nampak banyak tato fungsinya. Koga inyo ne, aku tu minyo rugi inyo ngguni. Status 74 asin number one status 74 asin nampak apa ni kunoma, ni kunoma. Status 74 asin nampak mutu moja pekeake. Yes, status 74 asin number one mutu moja pekeake agen inyo. Wengi anjijota agenge kikwaji 4,000 na kebe duke take status 74 ash number 1 akipatikana tu pap chita ni tom kwenye sinye na ageni jijota tom kwa tisogo ni na ageni status 74 ash number 1 yani koka sita agenge kumbago miji ni tako kwenyeone andenyo ni siku yekinye na ato imagine mami status 74 ash number 1 hey akuna mutu Tak agen ni sarang muai nengko agen ya tulgi nyoruti ning makin do. Aku agen tu kul nyoning kijau taja enge kijau jenpo na status 74 ash nampun jutu aragara garu kutus piti tangi kuni.

Yes, engkau minyalkan engkau minyak cemi. Kalau asma ini mahu aje boleh aku cakap ilai cemi. Kita nak bagaimana nato? Mengalihkan dan aku bermain agak biasa. Engkau cik agak tu kalau kepo isi mengalihkan dani. Eh, saya guru Kristo mising. Ya jadi sah singkine. Ini langgu tin. Ya kia aru singgali bagani sa. Kia astos ngalih jato kelenin. Kuam apa ya nama suri? Nita kuat nawewe. Adi kifo kita kapa tu tengga. Bagai ni kita fikir lagi ko besar ke amu ngalai kamu kan nanti tu yang lagi mayan kelain kalau tu unda binnya lelta kumbah bate jatuh status 74 ash number 7 orang ni cipta nanti naga aku cep itu cipta negi kure na Valerie amu ko aku anza kupata 30,000 so to majita kenge nege koro cipta kenge amaku nang ne balan cipta im status 74 ash status 7 Cita negi kure langa tamen dan nae langa tamen nyaku ayo, pas, mungkin banyun kah aku pegu no, sejagat aku mikoin kota kita suamu ayuak, lagi nunggu ni ame je kepen nampat tu, kalau nuang nampat tu amane, aje ngebing muti je kejau kau jini, nunggu ni, engde ke sejauang wan jauang kita mai sahit sabke nyor lugu kabe metu kunda nyor rubi kau ingat cakoi kota setal lugu kabe metu nyor rubi kalak somoko apa ibai tu, kungku manyor ru ayap tay itu kulagu kota setal lugu kabe metu ingkian nyoto. Fees cepat 75,000. Koi cibi kata peak mood. Lagi ni bonus ko cepat launching jaga tu ko lengan ni duga nata status 74 ash number 2. Goreng yang guni tagai tahu itu status 74 ash number 2. Mami jenah aku juta aku tagai engkau isi haras gelio aja rabi ni kete cuma no. Status 74 ash number 2. Waktu canggamu ke lanjut jaga lun. Yang ni lanjut jauh tak ko bonus. Orang ni cipta negara kau cepat cepat kau besar kau jadi ni kikure taniel kau kikau jadi taniel miata anu cepat lanci. Haiya orang cipta agen kikure linet kau kikau jadi 450 cepat lanci. Ame lanci atau kuli kini 75,000. Orang ni preska kau kikau jadi 700 cepat lanci. Tuan dekasi orang ni cipta negikure amos kau kikau jadi 600 tuan dekasi. Status 74 ash nampatu kesannya. Status 74 ash tu madegi seksomogu agama meja geger cin sanginya agen tukul. Kila mtu ingia hapo. Chutu yu atok status 74 ash number 2 kastanenyo. Chutu number 2. Kila mtu ingia kwa yu duka. Araka araka chutu status 74 ash number 2.

tendo nelel kabisa na tok nebo tenindet nekura Abigail Cheptoo ne kamwa kole chamin chito ya nyorune kelchin eng inye lakini ya maitinye kiy ko mamakenen kiy chito. Status 74 number 6 ako takinye sikobit kechamin rani amache inyoru rabinik siro ako inyoru choronok chechang na status 74 number 6 inongoja watu hapa mamichi na ako ingyan ako inguni bwana amache tukul inam simye ngong hii ni serious amache akun rabini cho akuwala akunundi rabini cho kastani nyo koi inyo kitchongo na koi duke number 6 kila mutu aingi oroni chitane taa inaka ako ingyani ilari kongoi missing ilari amu ka inyo ako ilari kakikoni ninyo 1000 cheguk bonus so taiweke ilari imuji ngitikatine ba ingi kakikoni 150,000 kainyor bonus ake baishe silindip tamo kaya ingi tiongon oroni chita ake ne ba ingi kakikure kipkoyej kakonyor chigei bonus choto kiba 1000 kora hey, ilari kipkoyej 1000 oroni chita ake nyo ne kikure kikure ngo kikure Alice Alice kakikoji 950 kapetyo konamu kityo konyelibut Alice iweke kora star 274 ash number 6 kasundi nyo ameji tukuli na msime kwa kichili star 274 ash number 6 nguni ameji na msime takiwe number 6 age tukuli ningeni duka nguni kwenye urapini bonus akutoma nyuru biko yengi chwa kwa jini stock chwa 150,000 so ameji chutunguni star 274 ash number 6 ngoroinye kwa sende nyo ngoroinye mami jina kako ingia nako inguni kengalali mami ite jina kako ingia nake yani ndanyo ni chitukul saa inyo kino akto ya raka raka yani ndanyo mi chitukul si menye kitiongo na kiko shi ni kitiongo na raka raka yani kwa sami tukon na kemuak si kitiongo na mi chitukul si mete ake jil kitiongo na status 74 ash indaka ya take nge kota kake taryo take mandake peki take Uno akoro mita muto maga pit pik ke maga tini nyu. Tako jam pik ke meja statu 74 ash nambanga bika sana nyu. Aye we number 6. Mami jina apa ingia na statu 74 ash number 6 aku nam tama ingia. Statu 74 ash number 6 sana nyu. Kau itu dekat sekar tama mutin soko ni nota lagi. Lagi nama je cepat itu statu 74 ash number 6 agak tuh nenyonya ni kuni kita kajin buat nasi agi kajin 150,000 dan aku ingin nota tak kau ingin kuni.

0: Aya good. Kaga male urwa waragaraka. Nema ta isiki arata gobata agonyorchike bigrabinike nyo chemanga nango tale. Inye nema nyo nguna ko mabata mu gamwa uni amai ka kwa utiet. Ame jege bege I pas nyo as nerube. Jitana ka agonyorchike rabinike nyo ko negure preska kagi goji 90,000 jitana gigure Isaya 90,000 jitana gigure Joylin kagi goji 90,000. So guni kastani nyo ame jasi ipka kwa utingni ame je ipka kwa utingni mati jile gebe namba tisapo kiba tishek jaba in 55,000 ii na usikose mati jile ni tok inya ake tungu ni mita banda radio ame je jutu namba tisap star 833 star 12 of ash number 7 ake tungu ni mangia ni dogani kuma bata amu dogani kutinda wa ikelji na ike jang Ameje yang kita orang ni le, yang agak lewen kita agak lewen ni, agak lewen ni kosup ke agen narapi ni kemitoh atau kaya agen de, in terms of bonus, big muti jaga jadi kajen kebati sekitar 55,000, big two nalla kiki kajen bonus, aku mera gua kini ni kenyur kebati sek, agi nyur bonus kora, kelci ni unai nato, nyobak star, 83 star 12 fashion number 7, yang negara terengah leca gama lagi ni anggot kopi cita ageng ini ageng ni teliling sogo ni kalau orang luar absen ni kau anyo magi kas chi star 83 star 12 fashion number 7 aku na mutu ame ingi ata mutu moja hanya anggot kumi anggot cia ageng ageng gitu star 83 star 12 fashion number 7 mami ji naga aku anyo star 83 star 12 fashion number 7 ayo wewe Ayah, kalau itu 50 gaya kereta doga ni, anjo mana ada segala. Nego, aja ada sunday gaya isyak lah. Kini, ame jadi gil gaya. Star 83 star 12 fash number 7 kasihan ini. Ungu itu kalau lemi. Star 83 star 12 fash number 7. Star 83 star 12 fash number 7. Goroinya ini tinggal agun rapi nejo. Star 83 star 12 fash number 7 kasihan ini. Star 83 Mami jina nyone wana kuna mtu anakuja hapa ni kunoma hapa ni kunoma star 83 star 12 fashion number 7 hage ni jita nyone ango takenge inega kichongan star 83 star 12 fashion number 7 aro ni jita netai negigure masi kongo imasi amu mata iganya waki missing agursei kongo amu kainyo kage gwonin 55,000 chikuk Barikwa sana masi Oroni jita agenne boyeng Kikure Rogers Kaki kwa 55,000 Sota ameche big somo kichege Obwa nyun Obwa obwa obwa So nguni ta ameche big somo ki Ako bicho tok somo Charibe kichongon kwa ingia nengi nguni Eki bendi kenyoru logo ya Engyu tok pa studio Konda ba kushiko ang kichongon Kula ameji ake toko ligeri Leka ingia duga na Star 83 star 12 fash lapatako iduket number 7 inyor chike rabini gugi bonus kubato kare inyoru 55,000 jabag batishak ameje ipka kwa utena wanguni kasele niwe ginyoru logo eno ni ameje toko lingen duga natak
1: Imakini ge chumbi chigororon en kiagi gugi company tab ICAM essentials limited kutinye chumbi gab ICAM dairy league chitore tutuga chigige go gos chigo chechang agonyor mineral chiraru notin en borta ICAM choto chitore tigiagi guri en kasarta ne nyolu agonyor chametab ke ICAM nyama chigiba en kiagi chibaba nyege agotore tigiagi agonyor kimnotiet ne bogo termian wagi cheterter agotes kilo ishege asina chechang agoba chumbi gab ICAM ie chita dujeta mesetab ta FM omitena Bruce and tag FM to get up college in.
0: All right. Kagamu ale namajan gawe sagawe ngen bige lakini jita gen gen gen gen mu ko ngen jita ne gure andru na ga gi ko jing yo 55,000 so to ma biga mu je ga sta 83 sta 12 fash we going to get number ga because to new we are going to get number 7 agonin rabini joto agetu lengeni ngunguni ne gigojin star 83 star 12 fash number iroga sene nyongwe chulo lemi chutu aragara ge kon rabini joto star 83 star 12 fash number 7 hey mami jega na ga ngian star 83 star 12 fash number 7 haya toma kabichi So amanya jitukul negasa tanya orang ini kecungguan ke gosip ini kecungguan asobit ingin gue tak 55 awal sekolah ini kita kan lagi ni mama je itu bi mengingin itu kan ada amanya jitukul ingin asobon orang ini star itu teri star 12 fash duka number 7 duka number 7 kila mtu ingia kwa duka mama jia kan naga kwa ingia aku pika ingin macam cakap jengel lagi ni kopi itu jauh tak mami Star 8 itu 3 star 12 fash mami agar lebih pichik kau ingat orang ni sepania kau ingat jibo nasinya ni bawah 1000 kau ingat missing ezra kau ingat ni bawah nas ni bawah 900 kau ingat missing pichik orang cakap kau ingat ni kau ni sepania kau bawah tesra orang ni Caroline kau ingat jingnya agen ni 550 kau ingat missing Annalyn kau ingat ni rabine kita 645 kau ingat missing 645 kau jangan lah agak bocah seling tu temak somok So, I'm going to name it. Star 8. Star 8 is the 3 star 12 hash number. What's the new number? Give me the number. Give me the number 7. 55,000. Takotoma big somogu. Jamaja got 55,000. Dabatabi watu. Oronika go be tita again. Kigure no. Kigure si matua. Sima tu kaku nyuruh cikai ni orang ini kaiti tahu ay 55,000 so tu mabih gayamu at least mahagaya tu mabih gayamu ija gay so imu kabit pijau tu gayamu orang orang kasta itu 3 star 12 fash labat aku do get not okay number 7 ya tuul kau sini niu amija korang kaki nyuruh barang itu not ne bawa kita kata ing soko ni not ne bawa soko ni not ne bawa soko murwa ing status 74 ash tu funga funga maduka Kau nota, kaki mite stock, eng star 274 ash number 6 Kau jitu naga kamu kau jorci ke stock jitu nene tayengyo, kau jitu nengi gorenga. Betty kau jorci ke stock coba 150,000 Jitu nene buying, kau jitu nengi gorel leonat kau jorci ke stock coba 150,000. Hamu kaku bihit nota ki, kau jamu agit cungguan ke agar soko ni. Kalewenun, mami cakup ni nene, babi cengeringnya nami cakup ni nene champi ki. Asalnya kita terlihat ini, kita kira, kau itu cuci agak tu kalau tuan kau nyorki aku ingguni. Kaki saya kan number one unga. Ame jual cuci tu kalau unga, negara saya tanya orang number one. Yes, cuci agak tu kalau tuan minyorki aku ingguni. Kau ingguni beranda itu number one. Status 74 asyik macam big 20 ingguni. Agama orang legend kau kira tahu, agama legend ini mungkin kau kira apa ke? Asalnya kita ini kita kira soko ni. Star 274 asyik number one. Yato lagi kere agama jitu kuli kere lagi ingian status 74 ash raga kasane ni labatu ame jitu kuli namsi mengunguni inye neto minyoruki aku inguni inye na jengin status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 goro inye status 74 ash number 1 na kutafuta kwa bidii ajengin kabisa ngoret ni nege status 74 ash number 1 kasane ni ungwitu kuli lemi Jutungu ni mami jina aku ingin aku tak ingin status 74 ash number 1 yes status 74 ash number 1 kastanin yo jutu aku ingin rapi ini ingin yo 4000 agak tukul ingin aku nyuruh 4000 status 74 ash nanya tap ingin nanya tapat yo pesa ngan nyuruh tu madegi sengmu tu orang ni jitane tay nak aku gigaji 4000 jitane kure Jackson Jackson ingu ni muzi wake, kalau guna peranan itu lagu itu kita Jackson mungkin semua orang kacang abik kaki kau jenrapi ini kamu kira ni tak sokong ni, so ini muzi tak setaya kita kita ke nebaik nepasom mungkin arah kangnya Jackson, orang ni jita nekure janeti, kau guna urcik ya 4000 janeti wake ingu ni kita kita ke, ini nyoru rapi ini kalak 4000, labatu arah kau kasten ini ungu itu kalau lemi status 74 ash number kapi, kimi teh number one kasten ini ungu itu kalau lemi Status 74 ash number 1 matko sirin ni tok matko kaya ko sirin ni neba mwisho ni mago miyake yang kutin taal da yung soko ni nata to oroni jita nagure enok aki kwa aji 4000 so enok kita name jay ay iweka araka aktikati takya kita sun rabinik ingyo mati kwa man ingyo oka isi ki nyoru chaka nyoru ilapat araka status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 yes tuende kazi agere jita nagako ingya ninyo kikure nga kikure yusila kaki goja kine ngyo 4000 yusila weke nguni aragara kaki kone rabine kala kete sun labatu yusila labatu kanyaro jita ake ngyo kutko mi jita ake status 74 ash number 1 ame jitu kule namsi mete Toma dakikaishek cheng'ering'en kituch. Aha, orang jito nekikure Andrew. Andrew kakikoji 4,000. Andrew nguni kita namache ya iweka araka sokoni ya tiketi take. Araka araka ingia na tiketi ingina araka araka nyo. Hapa ni kuchangamuka changamu changu. Changamuka nkabisa, changamuka changamuka. Na hii muji iweke tiketi sikso mokchaka ikuonin. Statu 74 ash number 1. Tunaenda kuenda. Watu waenda na pesa. Kwenye urchike bigrabi. Nika nyumnyumindo. Bila masumbuko yoyote. Bila suturees. Aginyorabini jo. Toko ingian si mengung. Statu 74 ash number 1. Oroni jitake. Nika kwenye urchike kikure Sara. Kwenye urchike 4,000. So Sara iweka tiketi take araka. Oroni jitake nikure Silas. Kwenye urchike 4,000. Iweka kwa Silas tiketi take. Chitu kulige rilegewe ya kakti ketita ke itasarabine kinyo. Dagika ishek wata kange dege shek somu kastoy ninyo. Agongu ni aribe kichongan chia ke tukul ninyo ne awa jirabine jo. Star 274 ash number 1. Star 274 ash number 1. Elifu ine ine. Sana san ameche guna awa ita elifu angwan eng chia ke tukul. Ne meche elifu angwan. Ako sana sana jitwa. Yani jitane ta ko nato mingyan soko ni kongete ka gita au. Jika nampak nama jaga jeli bangunan ko jijaga ko ingin aku tum ko nyor cikai. Yani tum nyor message nampak in confirmed you have received. Ko tum nyor message nampak nongsi mengungi. Ijo tungguin guni status 74 ash. Labata ko duket number 1. Labata ko duket number 1. Ada kesiaga yang jangan itu. Tapi kesiaga yang jangan itu kesana nyu. Oh iya rimat keger cin sango labatu kabisa. Labatu status 74 ash number 1 raka.

Yes, aku lagi tak suka roh doktor gelit tetap melody. Baru tu melody sa. Yes, doktor aku yang tajuk spesial sampai tak berat ini. Aku WCW dengan Lego Fire. Mambo de muja je. Yes, sekarang besar apa ni tergantung aja family tu kita boleh jin. Kita sihat nota di tiar beri jab kau lagi no fire. Kau nak dia fans langgan tu jitu mungkin tak. Olah nota tiar day mampir dari lab kita sihat. Asal bih kita waktu kita kau nanti no fire. Aku libas aku minam beli. Kebun itu aku tegal burdan is burdan. Tu kita tiar ready aku akan beli lelai beli lelai. Sema amena. Sema amena. Yes, semua kena lagi tu dan ini kita dapat aja family meeting ano. Yes, saya nak kita lagi meeting lambak. Nakuru, eh dia sini 107.5 ya.

0: Atinya kami guna tali bebek asal ini umur cukup lama. Saya itu mana agen kita bagus kalian jadi subi kalau logo juga kami meeting logo kita kongsi tentang cefem. Nai buat apa yang kita zikir seram. Kainde siya te President William Ruto Billy notone batau ne table gu notone bagona ruwe tabe mete ne sovereign wealth fund Billy ne tarchin ke gagi mete te a ke tonon jindai ane nik tonon jindai rabe ne kyata ke babaro ripse notone magar rate tabe mete ko bata te se tapta notone bauchu mi ne baye mani enge ga sartane goi kongalali engo ta boro rengu to pa Nairobi yega ngo angondai siya Billy noto koma Ruto golem Leguno toko indi kota retiko tumi singe mani enge konorue no tono bumali kaporor ole gigi mite baisho ni kyoto kyoba kama nutche ba bandaptai age kirinda kai muti tono tono bare rune tabra bini kyoto kyoba sergali impetu shike mitai. Kagolumda ne ki minister ne bai city elu dowalo mageni no tono bago president ne bai mani engle weni shetne nyoni ko bai she cha mai no tono pa people prosperity party PPP. Kagon ka miset ne gole angot kele weni ne go ga president ne bai mani ko git ne tai ne nyogo gushin gong ko ngale ga buchu mi no tono bai met ko bata go ger gora ko le kai sulai bai shoni kyo ta kyo ban dap tai asu go sta ji ban nda bi ga bai mani katas ko le hing te tu tik chi ge ko go ger gole ka nyor gora ka nyoi se tak so mane piga bai mani ne magil bani gi age tugol Kagun yer berani dah kip somane ni kya serial buisha pawal lengak sabi ni kote setai somane nuang suku lisha gabara genge mani ni tau go suku agi bagenge no tu nindo jin nengi lewe ni etne bagip somane ni cebendi kocu tei suku lisha gabara ga kango mangu aluti kota keba kenyi tabel libu aeng tipte maglo el libu aeng tipte magte saba kora ko aeng kip somane ni keli bulak pokal mut cegi okta samet ko soman jinga leka apkanya sete ko para inu cugo mite ko pokal tisa baga aeng kitu ijegei aeng suku lisha gabara ga Jawab sergali, akhirnya tak jawab aci. Jaga kongalali, kata serta nega kono. Galalu tikci, koma minister ne basomanet. Julius Migoso gambar kau lekip soman ini kali bukan lagi agak tersayi niak somok. Pagal sisi tak siti niak sokal kau nyoru paranda. Enge somanet ne badigri. Diploma level 6, graft certificate level 5, akatisan certificate level 4. Eng suguli shega kuen, ak suguli shega barang enge mete. Kau konkurs itu kan dua kali ni, engkau kena sen bel doret, engkau untuk ne bawa singgi show, kau itu kebagi engkau ni jadi lihat metap ke ne bawa anu kaborat inu engkau mani, NTSC kau gerkole, kau ikut meeting lihat metap kerisha engkau rat inu engkau sebut ke istana engkau suhut kaborat inu engkau kau ketis tay, keborianji agoh itu kubet sebab anu kuak cangin doa bi engkau met, kondojin Abu Bakar bini kau rita kau ralak engkau se engkau traffic kau bana metap asoya. Aga chamjinat koran ne ba kiti gap kare shek chamai subinga tu ti gaborat nu ekit ne englet ko go nu ko bet sabanu ko aga pi ga be met ko subke anya sutike chota ke baorat nu ega chota ko sene nu ko alla ke englo ga be met che kita sta gi subing news room ne nyane bata che fm site mona goyin awek se aga logo ga be met ko inda ki gurana ze kel salam ta sta che ta che fm tu ge tap kal engine
1: John Kuga Lugo Yoga Bimit in Nwagindo in Touch FM.
2: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got quit Mount Narok.
3: 107.5.
2: Ringo, Kowa 4.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabar Tonjo, Marigat 104.4. Touch

0: Alright, akupongeze kwa ronejo yote note na miti note gile viko tie note ni kwa mbuche note kwa lchige note kwa kanyi note letu pongeze na viko tie na imefungwa namna hiyo na imefungwa namna hiyo mate tijita tiga tino tafadhali eh? Usikate tena mate tijita tino no. Alright, aku ina ena mati yangu tukunye kejo chige ngayi siri eh? Lakini kutoba eh? Yeah. Miten pikipiki ina miten yu 150,000 Kenya shillings. Maganisha chitu kili legeti ya minane. Ago yu tonraine. Kimache kia kikisha nge lega til jito tiketit. Mayo achi itil tiket cheke sira somo. Mayo achi itil tiket cheke sira somo. Itil tiket cheke sira somo. Ki gansole ni nofaya. Magicha muni itil tiket cheke sira somo. Yanka itil tiket tiketai. Kecha muni til na boy ang na basomog metil na bangwan itil tibet tiket na bangwan ke gan soleden lagin yang getin somog ko mugi nem na tai anagi nem na boy ngana go da basomog and fande na wachi tana tana gatil tiket six somog si gere ge machi ge gere ge le na ya ge balance and ride ya go gun go kele tiket tiket gatil chita ko mugi gatil chita tiket sek taman so ente ga tsek taman go ko mugi nem na tai go idim na boy ngana basomog na bangwan na bamut na batisab na boy Aku number taman. So in Raine, ngot ko lazima itil tiket sek chechang. Itil tiket sek goeng. E somog, itil tiket sek somog. Ngot ko lazima. Si ngot ko maginam na tay, kinam tiket na boy, anaginam na ba somog. So, kagil limited ng gile, itil tiket sek chechang, ko somog. So, magi yanun itil tiket sek chechang. Agi na le itil tiket sek somog itin day adfana jamun ngot maginam na tay, kumuginam na ba gana gana ba somog. Ko chita re, naranga til tiket tagenge, kongot ko mag, kinam tiket nyin, kumat tindo option again. So, megan sa chitu ilaga til tiket nyo. Pigibigi it na ba 150,000. Inu na ko 150,000. Awa gili mitraya ni gile, mat kuba isi aji drabi seke chang. Ngot itil tiket seke chang, ngot konyil somog. Star 883 star 12 ash. Me til tiket seke chang. Aku pigibigi to fire. So imu chitil jita tiket se tagenga ngune. Awa yam. Komu katil jita aga tiket se goeng. Awa yam. Katil jita aga tiket seke somog. Awa yam. Itil tiket in a tie. Ichi le star 2 bolisana star 883 star 12 ash. Star 883 star 12 ash. Ama chibu yego mnye. Rai nego very strict nani tan. Kima chiki ginyori jita na kwalji gaya bigibi jita 30 shillings. Kima ginyori jita na kwalji gaya bigibi jita 20 shillings. Kima ganyori jita na kwa til tiket it ak 25 shillings ak kwa jige bigi bigit ago bigi bigit ko 150,000 ako tungo ti magi gwenen ko rabisek ko 150,000 ago ibaisi rabisek 20 shillings ago 30 shillings ima chi confirm ene chile star 274 apole sana star 883 star 883 star 12 ash nambi ago mnye star 883 star 12 ash Star 883 Star 12 ash. Aya. Kwa hige eris number one. In fact, magi chenga sa iti mite number one. Pikipiki iti number 150,000. Noni tanike ngalolein. Eye magi chamun raine. Ama cho agi tiyotan. Magi chamun itil tiket seke chang. Mite mbichi iko so yan. Tile tiket seke chang abe sasita manange kiege pike nagenge na nyinet. Raine kagi yese chona. Got ko changa kusumo. Got ko changa kusumo. So chile bakita star 274 ash agetil tiket Richard agere ganyo chike bonus chona ko bonus ketin bakichoki so jam da tiketi lagini matingo sir somog Richard matingo sir somog igetini ko gechile star 274 ash agere jitana ga agetil tiket chikoing tayare fire keri le mete ita itile itil agenge gitchoke ngut kota itile itil tiket tagenge gitchoke Kaleb, agere kai tildiga tsekata, oyeng tayare. Ngot ko lazima te geti, igeti ni agenge getio. Matingo siriotan, itile na bangwan ge wirten, ago mama chege wirten. Star 883, star 12 ash. Amuna e birte gai tildiga tsek 5. Amuna e tildiga tsek 6. Age wirten. Owa kuma gele, lazima, ngot ko lazima e tildiga chang, ko 3. So imagine, kai gai chita naga tildiga tagenge, ko siri naga tilangwan. Kosir naga til sigis amune chita no tenega til agenge ko magi cancel na nyidet amun to magwa nyit somog ko chita nage til angwan kiga kiste na mune ne ketil diga tseke chang mogi chamun itil diga tseke chang ngot ko lazima kotiga tseke ta kotiga tseke so mogi tiyo ama jigu yene tan gomye chita so ako cham da ati til diga tagere bichi ako til diga tagenga agenga omi ten gomye so imuche ita ita ita day chance na ba yigit tiyage agage lagi ni mati ngo siri so mog mi te jita nga gwanyit so mog tayare mati igiti ama chiga ngitiyo mana chiga epiken tiga tungu agenga Mini kago nyit somoga. Hey, pijita jitam go tile baga taman. Gichi le *883*12#. Pigibigit na 150,000. Pigibigit na 150,000. Ogo gili miten ngora. Magma chi boisi rabini ke chang. Sigere sheria na baso gona tane. Ko ya lishe en bait na miten ngwen. I boisi rabini se ke tu ten. Sheria na baso kone ko ialgi ko gi boisi rabini se ke tu ten. So emedita brain magi chamun itil tiket se kesira somo magi chamun so chil jita *883*12# yanga itil tiket se somo koma tiket ye imu gi nam tiket tagen gen jangu get changa itil nanga itil ko chamda ati get ye agi get ye lagen mat ko sir somo ya chi itne anga itil na tai lawan itil na boing itil is email 2 ang number 3 yanga ba 3 ko mate geti kichi le star 8 aye bende biga bonus yata le mit lagini at least yanga nyur chige 525 shillings ko changa nyur chige collins ko ta dinye chige tine so n 525 na ile ta itile tika tisa kwangi tyo 525 shillings yanga gwe gun itile tika tisa kwangi tyo so lazima ko ngetu na lak aya nanga nyur chige 700 shillings ngot ko lazima ta geti ina le geti nyanga tyo Mengori law wakawa nyori 700 mucha getiliot konyel taman. Macham dayat. So chill star 883 star 12#. Miten bi chagat jaga gatilti gatinyon agoto mago geti. Cham dayat igeti lagini matingo sir somog. Cham dayat igeti lagini matingo sir somog. Ki chill star 883 star 12#. Uzuri nato nabagi geti gara hai. Sigere kagi etembi. Itindai chance na miten barakya. Itile tiket cek somo gene ngune ngot ko magi nem na ta ki nem na boyen ana gi nem na basomo e bo hatan dawa til jita 10 times ngot ko magi nem na ta na boyen na basomo agoi taman to tin do chance jemi ten baraka ka besa so anyway cham da ti getine lagen matin ko sir sobo e chi le sta 883 sta 12#. Ko agere bi getin logot ko tu ten ga besa bi tu ten je til tiket ivin tay tin dai tiket se ko ngi mu jitil ago ko lanji tagitil daanu tigati sexomo ichile star 274 epo elsana star 883 star 12# age select number 1 aya ngoti machi geti no boy ichile score star 883 star 12# star 883 star 12# age geti number 1 kuno anta geti very easy sana ya samache na wexi geti go tamboni bichon so tiamji to bilbat na ngoti ichile star 883 star 12# age til digati non o long bend straight away ago inga insire Mami tenchi nega aku ibiki biki tenen gune. Biki biki itu negi ngolol en kubasi lengata 150,000. Agot tiga titki tilen 20 shillings. Agoi 30 shillings. Masire 30 shillings. Agu agu magelen. Got kolaz ma igeti. Igeti ni agenge. Agenge gitu. Apa ni sana igeti ni marambili ya. Suka bid kanya somog. Ite le 1, 2, 3. Tiga tisek somog gitu. Cigi anum. So chill star 883 star 12# agit yang batin ng ungeto mami chine nga kwal so far
1: Ngany Siri Siri nito magai imwachinichi
2: Siri nito magai imwachinichi
3: Hello
0: Yamune
3: Bye
0: Ongalali advance lang ati antaj FM
3: Okay
0: Alright Siri ng ungeto kone
3: Ini nanyu mau kita kasih tenin ten masa ya. Ini kasih ramu masa ini tuan. Eh, kau kau kau mera bi ini kita angin yang kau mera 2500 tenin arah eh.
0: Oh, kau mera 2500.
3: Kau ini mau begini arah eh tenin yang aku kima aku nur rabi nik tulu.
0: Ah, kima aku nur rabi nik tulu ni magari anda mungkin?
3: Eh, magari ni ayam aku nur tulu lagi ni kau ni mungkin nenu. Ya, aku nur mianan ni yang aku ni nalu.
0: Oh.
3: Kau tahu ni tujuan apa?
0: Kugishida kone o kimotindo rabishek anan ne?
3: Kitinye rabinik ne mbono ole yan yang chebo London. Kimomi akine netoto wakane amun is kita 15 years kasi.
0: Ana kitienge boisyonik kuko mara kitienge boisyonik kuko mara kiyokinye kasit ikindeni kasit o.
3: Acha ke komie koto kimwoon yo ne biko kiroto chachan kutume.
0: Alafu so ine kotestai ne?
3: Ego tumbeshenu ana ko taki bure gelen nene ango uon mi kine kimoya kaya rabini. Ego kulan mamu anot kulan ma kwalda tu kaya yasu kulan jose bige tu. Ego kulan jose bige tu tu jogan urman isa waga tu tuwasa negit five yo. Ego kwalda tu abu ana amiga chayne iwa gona nido vina na pasi lo vina.
0: Oh ego kwalda tu ga?
3: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. We are not going to be able to do this. I was a little bit of a problem.
0: Inshot kim gara lek chori ndata nane
3: magelo kya chori nga munu gele ibara ne lwane
0: nga ani yachuton ani yachuton ne ibira bisha juba chichi ko mitena ne lwane
3: gis ko ten bichugan
0: iya mani ibira bisha chota tugulo fire
3: kya bara tu tena lo tur ko nanu
0: kuman chawa ne mwisi wawa de mwisi tu nongia na mwisi ehe ko ni ibira bisha chota ko testai ne
3: I don't know.
0: I'm going to go to the house.
3: Ingona na nyeo ni ingona na nyeo sana wa wala ngi angari kwa na ogya endele lo So
0: in short, ko give back the rabbit chugan,
3: eh?
0: Yeah, give back the rabbit chugan. Eh, give
3: So,
0: Siri, nagumuha tukan na ni gune.
3: Siri, nagunaw mo agera le, kaya mo ine nagunaw bond ni gune. Kaya leo kuna rabi ni chugi chugi
0: so. So, ingengalol yan ni gune, kumite rabi sa chotan para ano ton?
3: Kumite rabi sa nimbara ito
0: na. Kaya talaga sa tana tiyan kong yete ni mga gune yon.
3: Kaya tararong mo.
0: Arong mood ko gimite rabi sa chugi wonyo fire. Kuno miyawa kujagi mo ajile gimite rabi sa gugyo na agi sa mnyo tapka. Ingat lemah sahijin dek buana, walaupun ni rabi ni caca. Lagi ni sekolah ni kita
3: angin
0: mite, nampak orang tu cingin lagi bunyi fire. Nada jauh amuai,
3: itu nama rabi ni cara ni
0: ada alat itu. Kalau kita ngomong lebaran lagi, muda apa lagi? So siri nanti aku kau kau minta rabi sekejap ini wujudnya nuyan. Yang
3: rabi ni ye nuyan buat.
0: Akin mewah demi si. Kau gigi buat ti lesi lihat rabi sejat atau tukul.
3: Kau buat tu soal leh.
0: Nene buat ye nungguni ya, daily lain kewe kau tuat kalian. Bayi muat je lain jadi kau ni dia nak.
3: Kemarin saya bawa nongi ya, ibu
0: rot tu dia ni. Matu tu bayi ni dah tu, unyah tengah kau tu bayi ni merabi sejauh tu ni.
3: Ini lewat lagi dah ni, kampung ni ni, nampak ingat kau matu lewat barang tu.
0: Tapi nak tukulnya, orang ni muzi.
3: Macam orang
0: ni, mana ni barang. Kila macam aku ini, aku tiga lima tahun macam ni, aku tahu kalau tuat ke temulan turun ke jorin rabi sejodan.
3: Aja, letak mukirin, letak kita ni dari kau tu baru kau jatuh kau tapan ini ni jiwa tu, kau masih lima gitu.
0: Lagi tu kalau tu lima tahun aku ini lima tahun, emi kau nama siapa? Enggau
3: ni?
0: Emi kau nama siapa?
3: Ami sah.
0: Wah, demi siapa macam ni? Nam kita tinggal taruh fire, nam kita tanah ni jago, mukam betagi nama fire. Ukikula mbili tatu hivo na ushindwe tena ukitokanga yariwe eko se ile sere tiyo kwa matinda wako jebofea au kulelebi tirabisha chiki itube ya nuyana ajawe hivyo mpii

0: Ένα λίμπα και τα άλλα. Hello. Τσάμγκε. Yes.
1: Amai itu sorry apa kita naga amai India beriyo na bang waldi itu.
0: Siapa bawa kini una terbang waldi?
1: Sorry bawa kini itu, jangan muka ni ada jauh naga arah kan kau bawa kongi kan, entah macam mana
0: macam. Iko waldi lagi ni, wey.
1: Wenda.
0: Namji ni ane tuan, ay cakap syarat ni lebih baca bangang, jam ke syarat ni?
2: Ajam mereka, biar aku urus dia mulai
0: ni. Eh, kita ayat kau bisa.
2: Ya, siapa?
0: Egoi lalma atau muda?
2: Ayo, egoi.
0: Egoi lalma. Kau lagi? Egoi lalma atau muda? Kau lalma tak pati am agi mete jangan ini dulu agi telgon.
2: Golaldo, gak tua tanya mangu, cincin jawab lagi orang ni.
0: Ile wogi taro ya cha ira saiti kale chegenura kolo kugure na chebwenga
2: e ara nyu lenje chebwenga ma go wita cha nyu ba tiem go sa ngande che go no si go ali ago ma tugu lo sin e ne o sin e injumula
0: e ne o
2: cha go ya indimu ngale
0: e ne o te bo ani nyi ara go ngalo alji chebwenga e go yi go offended go ma le chebwenga
2: Ai, ni aku gaya kapas aja, ingat lepas kau kau kau kiri injum mula eh, oh gaya aja kau kau kiri kau individual ya ane, tapi ni naya mana tu kau ikhwan tu.
0: Kau kau kiri kita misa ella, kele sendiri wengkan ni, oh tu ya kiri je.
2: Ora. Lala bawanya aja mana ikhwan sih logo ciri-ciri kau aja ni.
0: I load tu kita gurai ni. Ya imma.
2: Nangai ba tiem ki le tit.
0: Safi.
2: Ndai lai ngale jo.
0: Kungai. Gogo ya bisa namjini anitan. Bwana speak.
3: Jamge ya rabu.
0: Otokwe.
3: Ano na yiruba na mama. Ano ni tono na italiano mojo anagale ne.
0: Inge ni? Nge gikale makibekune nge so imbu ko magi cham cham eh. Omo ina ngo ko cham cham ani. Were mega sele tinye power na tene amat.
3: Wa kamwa le chawo binyo na game we yiwo tondo mbanye. Yame. Kamuwe rigama ini. Kalau kuam ni aje, bijuai arot jamu ni, otak pastu. Kalau kuam jeptiri je tu.
0: Kalau kuam je, oh, anda ku jeptiri je tu.
3: So, kalau ni tu mana langi depan ni, mohon mesra memin depan. Saya tak tahu lagi.
0: Memin depan deh lah.
3: Cuma kita ni nak kerja saja selepas nak amuan oli. Gua ni pastu ni ni orang muawi kan. Baca tu ni berapa dia juga orang yang bagau. Koros tu ke?
0: Aya. Wes liar apa kau remu ganyu?
4: Arab kau ni?
0: Nampaknya James.
4: Nampaknya James yang muno.
0: Kita ayat kabisa. Egoi betul ni namut. Kau aku yang biru ini.
4: Yes.
0: Yang kesi biru ini mungkin juga ilah kau biru ni kau iman dengan conference. Ingat ni lah.
4: Kau ngerti arab kuris bapa tangki we. Kau
0: Okay,
4: buat apa? Bukan kita tinggal, mungkin juga tinggal, mungkin juga buat. Kita tinggal di atas itu, kita orang.

0: vizuri.
1: Ah, iga tuambi chana tu kule.
0: Kwa tibu ni kasi ya mato leo chitu usini taburuste
1: he? He.
0: Ako mana lima ujomna kira kasi ya gole wapura hari jitiri gije.
1: Ok, mairi, macha sinyo iri che milila, mino koko sumpa na che milila kabisa.
0: Mungire kwa siongi cha ukwana, uche miko tula upuche tula, atarki atara ukwe tuwa, mo ili toko loti ni pare niko.
1: Utaratua wewe, mutu yoke utab, KWS.
0: Oh, kira tipe ini memang kita kena kepera ni. Kau ingat itu mana ini? Umat ni menyu, menyu kiri ke tipu.
1: Utara tu, eh.
0: Utara tu, mami kena ni.
1: Eh, agi Wendy soget ini, net ke soget? Yang soget kau ikhwan buat gunge?
0: Ya. Eh, ulah tanam malu.
1: Hey.
0: Ucap ni dale.
1: Kau baik abisah. Thank you so much. Ugo si nenak soget. Ile mpane niri in Dominic. We Dominic! Nime chao miye bichu wakso ugo siyeko Dominic.
2: Gori!
1: Hey! Hey
2: Arab, gori!
1: Yes!
2: Genja bichu wakso ugo siyeko. Ano la nako no buchera atikta Arab, gori. Uga azi ni
1: kambe. Yaka sisi nekale mi nime warir. Mime warir chaka pukese ke.
2: Ano ma pukese ke tu. Kamu aja beri gini kan aja minyono, nak kamu apa lagi jangan
1: eh? Eh.
2: Oh, tu agi ramai mana? Wah, ingat lu wah, bicara aja aja nama ni boleh juga rajin jendela tapi memang malu tu. Tamu ni ni baru gini, lu boleh nama ni seperti yang kau yang tu yang ni pasti ni berapa dia? Aku tiang ke ni berapa dia rambut ni atau bawang ni?
1: Oh, ni tu. Ian ni boleh kau yang tak bicara ni anak kita ni.
2: Negeri ini lalu kau pernah ajar eh, uang dia ingat kau sih ingat orang kalau ya mampu tu, kamu ni kau ni eh, orang kalau mampu tu orang aku kamu kau pernah ajar eh,
1: boleh
2: uang ni negeri lengan tu ni dia orang jual, apa kau ni orang je boleh view, boleh angkat apa pun.
1: Iya kau, mari mohon ni.
2: Oh ingat lagi baru orang, ingat lagi itu juga ada yang buat juga uang dia ada lalu uang ni juga tak ada. Kau mau ikhlas tapi ni mesti terminal. Kalau kau ikhlas, kita mau mudah dah. Kita aku kira kau faham. Kalau ni buat pang itu, kalau orang ni itu orang dah kira jiwia. Kalau mana ni impor tu, apa agak sebaratnya ni lele ni ada aku.
1: Eh.
2: Malah ni agaknya iya ni ni agaknya. Oh, bahasa, oh, no, no, itu orang ni orang jauh, mana ni orang.
1: Ara mangga inji tu kalau kamu kata itu, tu ara mama aku yakin dia menyewa aku nyuruh cakap tu ten.
2: No, nerve, no ada kau buri gini, kau awak semua orang ini biaya ni, no semua itu aku kaji, ni aku buat kaji ni.
1: Kira mangga
2: inyoru ini tu, inyoru baju baju main, inyoru ibu ara buri, inyoru weir tau, nama trend sekejap aja. Kamu mau buat bos kiri tu, mai ni buat punya mana nawe di, oh malas cai, an, ni nori juga asalnya punya, mana juga kiri juga butuh tu, kalau kami ni arah buat ya, tar berak berbuat macam tu macam tu.
1: Kelatian
2: dah. Kalau kita jauh bawa ni.
1: Kelatian dah boleh lene.
2: Nampuji.
1: Kelatian dah boleh lene.
2: Nampuji. Kalau ager ini ya ini ni ager, semua buat ni leh, ager bos kiri.
1: Vamos, mujer, vamos, ¿qué
0: meta? Oye, ¿ves a las gores?
1: Yes.
0: ¿Y alguna vez a las gores? Dale, dale, ya hay dos
1: niños que les ponen. Ahora me voy a ir a la gente, tú.
0: Kami itu yes tak, apa juga ni melihat, negara kami ini.
1: Yes.
0: enggak lagi ada murid juga lepas itu sudah mungkin wehku kaji mangku yang begini lagi ni. Ya kita ni pipet ni guna ni ibu kau itu kita ni.
1: Ani.
0: Eh.
1: Do muai cina. Ngoko gure nagi ni mara ngoko lenji labda in. Go to get a scag or must jog or work with the lame boy, sick way. Sijui and gang. Couldn't you knock quagger or quaggers and good on a rag? Oh, my check away, go and give a keep or is it and a gay kidder and niggers? A moon nipple under the tag and egg more chinko would not and I can go on the top. Oggy York to Jogas over the Dominic Oggy York tag in there. Kwakali yasiko utiengage nesko ne matasko nago le mamagat kuyokton vijana
0: makweni uwe statele teni tapari kilewe nituwa kye mocho kweto mutenga
1: le mocho kweto kitako viga inano anu le mocho kweto ane wopu nwana rawa ilu tichu Matingo sirga ina na ngono eh
0: Gone wisdom
1: Yes
0: Go konga le chone Go achege ile kulinda mudi itali igere le kamera siga asiri wa meme jiji chuki to chu ala para lage mai para gele me awu ngi tine ni chani ne
1: eh go ni ho atebe so lele ni o macho wekingo amun ni ya ni age ne on ganda ga chip kondoge Oga tengah nang kau cembet cita pesa I. Ingoyak ten weri mung. Lamung amung katanya pesa.
0: Ya sudah kita kugitan. Mujur korang mau ni apa rujukan?
1: Ya mera lele mujur kui. Latina.
3: Bongwara kori rone le ni kororo lage tuwa mwoye tukul lakini kwa sobe yi mi special request kanyo chemi oso ragore nyusubui ako loko se tache vem gila osibo ee galane tapka staba kwa loo mi kule kwa mache ite mwala kwenye kibet kenyi ite kama loo nipaweri ni Kang tanga sak eni endam magir kalle gibet ke ko sidaro tungo si to kwanda kemar giok tago me miote kalle gai gai ne doga se ki anago gige ki kipare ni kolan kipkoe ruto kalle gisuria kwanda gai tingwanda kia kwa uzi. Oi koga ta bande ko but kwanda ke mo bande ko go itu to jo ko tore bande o le no tore tingi tor tua a go ga ku ada ko go na bande ga ba kwanda o kwa ba ga ni ko le le di do ga sel ne ko mo a uno bo yo tara ko ri
1: yes
3: o ti mo a o mo a ke mo sa na to zere ti pa tier ni ne ba sa ga sa
1: onge tore ti ti bage ting Sawa.
3: Kongoi, kamwalke liye kokonyo.
1: Kongoi, asante sana. Rosaline, eno limba uzwe, chamge?
4: Yo, muna rap, kori.
1: Ah, bye bye, Rosaline.
4: Chakale me, chwana, kande ini. Hale kwa ngoka wanda mama kukowe ndio nelina na kukowe ndia na akio vili na adam kukoke tate.
1: Uwangu kukwa watona tine Laka agasta kukwa getote chobiri Uwangu kukwa ruta nne tona tine Alengwa kwenyuritage negim
4: Uwangu wapakwa lai ngrieta wakapta maa Tuna na kwa lai na mba jibishi karaki atine na androko wa saiki
1: Amiru utaki nye inge nilelege wake tachinko mautune sabimu
4: Le nanyi ni Nengo tati lanyo liye masai mwe nyongo le zisi kwa eke da mama. Mwa nengo mi da mama si guntara kiata na gomi mwe nyongo la asu.
1: Uwe inge demo na oto kabisa?
4: Hei, gabi leta ke.
1: Hei. Thank you so much, Everston. Yes.
5: Yamune.
1: Bye bye, Gabisa Yamune.
5: Ni boi magiti ngale no liemi lila kana ne mande la abara bo tagi ne banyo gotisi ana gotisi agotisi ke buny
1: eh kana ne go ri je ptir gi je teno sne
5: ah eno o tuma ke no sna na ta ki je ptir gi le gando ya na ro ke agi le yara gori
1: agi le goiri che no sna na mi ba taretia
5: aja matinyengal gondoi kakile kityo ni gwalal gwagay magosa kamet kutinye lakwet in patay kire gu lakwet si kibir kamet magibire kamet kumi lakwet patay
1: ehe
5: so woyin kule koke na iliko kemeune kablin tutu so kimagire gu lakwet kunyungwany asa kibir kamet wiri kablin tutu arapuri nipujita agatin Nipuji kati kondo itu, kati mwishi mi wakali si katara puri. Ono, limita wila ni tae kiti kane.
1: What?
5: Bili wala puri. Nita kati nte winning team, eh. Tuta mwume nara puri. Baiba mwishi mi wasa itu tikoti.
1: Wachana na mimi.
5: Tae kiti kwa kwato wakuna nene kwa kasena.
1: Ah. Kero koko hii.
5: Gogo ya rap kore, nipu yi lava tifukwe no inagine uwezi keore, daba kwa naiti gole spy wa rap kore.
1: Asante sana, Dominic, engeli ya chamke ya Dominic. Robiki?
6: Ago ta siyasa, ago ti siyasa.
1: Ago nambi chumese, nipakoni yao.
6: Lini po ato, lini kwa kwa kitu kwa maikuru bono.
1: Maravilla,
7: I'll be back once.
1: Noton nekikuren Betty Sirma. Noton nekikuren Betty Sirma. Neletunen 473 en nambarinyin. Neletunen 473 en nambarinyin. Noton neko aljigen routen vizuri sana. Noton neko kunyoen routen nikabisa enore noten nagararane. Agunyo kwaljige stock noton nikobo 150,000 Kenya shillings. Kwa kubigine kidagi goshek tamanagi nkwaljige. En betunoten barain. Ageleni Betty Sirma pongezi sana. Kwa hizi kisoko. Agosega kwa chengo. Tukur kwenyor olenji pongezi zaidi.
7: Dutch FM.
1: Alright. So, eni nguni tagitio machegebe the next item. Enji tagitukula machegebe the next item. Nemite ni onuten. En kime bertenoten ba soko ya onuten eh. In soko yonitan mi tegine miten namba kidogo tu agerun aya omoche inyo yaljita gibatinik che miten namba 4 mi gibatinik che miten namba 4 en star 274 hash omoche itil ticket ne miten namba 4 en star 274 hash til ticket noten ne miten namba 4 N star 274 hash. Yoniton gumiten gibati nikibo 85,000 Kenya shillings. Yosa chitaga tukuli. Yoniton gumiten mabati chibo 85,000 Kenya shillings. Nioli njin eni emisai til ticket noton nemiten yoniton. Kogechil gitio star 274 hash. Kimoche chita inoto newendi agibatini kiyota chibo 85,000 Kenya shillings. Kuto mge jute tutiete nireuten. So mwangale chugo mwe tugul. Agu olele nati ganget pigeni nguni kumago tinye manners. Pike mengechen. Mago ngini leki adresi ndoge. Aku chita karane gome changeni inoto ni gubo mutite yunye mwa karangale chota na nangee mwa tukul. Amune tagote tutie inoto ni bane ya teboni. Agi tebe gea tukul pamoja. So kutu mgebe yonitun, til ticket noten ni munge chita aga tukul. Omache ichil gitio star 274 hash. Ichile gitio star 274 hash agi til ticket nebo mabati. Ebito, ticket ino omite number 4 Ticket noten no meeten number 4. Ogu yonge al ticket noten nunget ogu moik successful. Ina ile ya nati seki agi til ticket aga arakaraka agi wege sokoni. Amache sikebe tukul pamoja indi ruten. Kwa gaya chile star 274 hashe. Ogu yiga itil ticket kora noten nunget by the way. Ngele mnye sasuko bitku ugu yage tukul. Kini tseta eni noten bo sokoni. So yonge itil ticket noten nunget. In case my successful you a ticket. Anago my successful, anago nyuraga bonus, I make sure ilegeweke kwa raso kwa raka, N star 274 hash. Okay? Kwa gechil gitio star 274 hash. Itil ticket noten ngunget. Ticket noten ngunget noten ne itile. Ine ilegitile ticket noten nebo mabati. Ine ilegitile ticket noten nebo mabati. Ninda amu ale ticket noten nebo mabati ongolole in ticket number 4 in star 274 hash agumu angina olega chutano bigi chi noten nige nile to mga yaljini gegi in soko kouni kukwa aroru na lenjin en soko kema cha chita nata nanto magai kwa ljingegi en soko tiltika tinata nibaga en star 274 hash ako kakere kako na meni rautan kaki mine kegure monika atiltika tagen kaki kwa chi 703 buwana mine kegure en Collins nata niko isegu kaisegu soko katile tiket nata niboeng kaki kwa chi 250 mine kegure en Anderson katil ticket again ganda sana gigochi 256 bonus haya mite na tende gikuren Abel kwa isegu kwa mara yani mite chito nega katil ticket ishek somogo Abel kwa isegu na tende basomogo akuko gigochi bonus na tende bas 630 mite ngo mnye kabisa haya na tende gikure Barnabas katil kitio ticket again akigochi bonus na tende bas silingi ishek 102 negikure Samari kwa ise gusoko, kigwa chibwa nas noten niba 44 shillings. Noten negigureen Caleb. Kwa ise gusoko, agine saai, mwaindaka ame ise guwe Caleb. Agine kanyo urbwa nas niba 790, kutile ticket noten niba somoge. Kutile ticket noten niba somoge. Choto ko bonus, choto ko bonus, choto, agine kako namu kwenye urchigebige, omoche gitu gichil star 274 hash. Omoche kito gichil star 274 hash agi til ticket noto na omuwa kuna noto na mite number 4 noto nega gisiri enyo noto ngito gile nenye noto nega gisiri enyo noto ngito gile soko masoko sorry kile mabati kimite ni soko lakini soko nipo mabati mite number 4 haya ogiri noto negile dekla kwa hise kwa gine soko kwa mara ya ine yani katilso mbo kimo nyurbona soko mwa successful kwa hise kwa nota ni pangwan inge ngo nyurbona siwa silingata 970 shillings nita mwa mweni chito alenji soko kuma mwache chito nota ni neguo nuge hivi soko yonge chitu soko imega nishwa ilige cheng ki nota ni kialdoa kutuko inyuru kutuko rinde uti magenishwa na ilege til ticket noten kutuko rikuwe ginyi noten nige na mjige ni onten na noten nige aljige ogo simple nea omoche gitu gichil star 274 hash oginyon baga item number agere kago na amai bonuses kabisa kago na amai bonuses kago itpaka 1000 Kenya shillings so kago itpaka 1000 Kenya shillings imagine ngonyoru Andrew 43 aki Janet isi buge kuhunoten Janet aki Andrew kanyoru bonus niwa 43 kuhunoten ni nikigure Gibson kuhu indi aki 1346 noten nikigure Gibson nikigure Marta 1000 aki silingi isheka tanye 1000 aki 50 bobe kuchota kwa bonus my friend yani agere kwa hitu soko negele Yukabeto kwa hitu soko negele Judy kwa hitu soko negele John kubato Masi Chiljit hey lalde wazima nange beverta noto niba soko uku utamu noto niba soko nguni saa ishechwe gine kwa notise na genge kine kwa notise na genge soko saa ima chang pigo so okuki macha chita na watu mkai kwa ljingegi ginege nagere Jacqueline kage ilenji na mbonus number 49 shilling gorog note nekikure Samuel kage ilenji na 461 gorog Samuel bonus number 461 gele tumia hiyo sasa ango age nye gora miten gora eni rute note nekikure Wesley kuko kikochi bonus number 1000 kwa ise kwa gine number 9 imagine Wesley kwa ise kitisap goroge kumonyur bonus agetukul A note and about this up 1672. Why in the world go get a large ticket? As I knew easily, it didn't meet in your reason. I got to go matching ticket, not in a chain a week. Meet in your reason. I got to go matching ticket in number chinga with chain a week. A besa, Juchini. It's your legacy star 274 hash. Agi changamukan mapema. Aya, nini nekikure Christina nako tile ticket agenge netana kabisa aki sip ke karibisha ni nage tacha kisi lingishe kiyoto kwa nomu ko choto ko kibati nige chepo 85,000 o chita age tugul mio sinye chita ngu nelele wany wanya atel ticket wanya name kibati ni chu labda ko kase to kitek so ene to mite na kine ko lele ngwanye ngwanye iku successful niende na ima bati ole njigero kero agi yabit komnye manaichi mara nyende noto niko kikonye en soko manaichi mara nyende noto niko kikonye en gebeberta noto nebo soko murwa inge nile manaichi isi man mara kunyende noto niko kikonye soko murwa en star 274 hash kulage mwamoche chibaye 85,000 webstar alione nany mara mwamoche kitukibati niktaman oli njingu gi noto neye gura isi tilinye ticket noto na unge tagi barichige yegu successful. Yege inaminye nde ticket ni wakile nji ni congratulations. Yega kwa ikinye ni wakile congratulations. Kuhuri ile ite kichoka mula azima kwa birusimu ezo kumuru. Ile ite kichoka yegu ninpeza kwa wasimu yungu. Kumee banga natake. Aya. Ogere nekikure justas. Nana nyamuwa waga njitake tukul. Ngotinge nile imite nsoko. Ngotinge nile imite nsoko ina ile tinye paro yende noto ni wakabesa. N star 274 hash na inyege na njiru just as kukatile kaiti akatil ticket nata nipo waeng ang nipo somog enote nipo somog unyuri bonus nipo 1225 aya minote nye nige ugure kilel kwa se kukwa mara ya pili kwa kiko wachi bonus note nipo 422 mi tenige ugure Sandra kabima na njino ni one touch we. Katil ticket kituka genge imagine just one ticket okukonyo uri bonus akine nipo 329 parida hii ni mweche chei ni atari san kas chitage tukul til ticket note ni unget omoche kituka chill star 274 hash omoche kituka chill star 274 hash ogo imagine eh? Le chita note nekimwe kwa genge no kwege no tom kitu gego ticket takwe bendibi kwenyuru note bonus lakini kwa kakiwiri ticket note na agele nini ticket note nimepeanwa kungwa note ni mucho kwenyure no kwege chita netse tako tile ticket na nenye ugo negile judi neba 004 kire kwa kwa kwa mara ya pili ogo kwa yagine bonus ogo tindasi lingono ingele note siku karibu ticket isha kwa yengi Amache kitu gichil star 274 hash agitil ticket note nungunget n star 274 hash agyeitia kitu gichil ticket note nungunget angalole ticket nemiten number ata angalole ticket note nemiten number angalole ticket note nemiten number 4 ticket note nemiten number 4 nonga gisiri ini onta kitu kele mabati nonga kisiri nato kitugele mabati so akikisha na ginye ili ya genge nbiki wata chetisa tago tile ticket nota ni munget n star 274 n star 274 hash aki itil ticket kena gele hii ngoo nota ni igu successful ngoo nota ni gele njini congratulations okwe chike vizuri sana ini otan agi mabati anago 85,000. Ngono tene wendi akibatini geni aton. Ngono tene wendi akibatini. Ichi legit your star. Ichi legit your star to. Chomu. Hey. Asa nyaga tukul gero. Ama chake vete tutie tete dira uton. Ngo timi tene ensoko. Til tika tene wanuton. Aki ya mungu hii. Yani goro wa iti dira uton. Bonus. Koro kika ako papi. Okire nato negure ninguni Kennedy. Ag negure Evans ag chita nata negure Salomon mami yage tuku lembicho wana kore gune bonus ya chiget 1000 shillings hakuna imagine mami tene mbicho wana tene kore gune bonus ya chiget 1000 shillings ay chill chita kitio star 274 hash star 2 aya mi tene kore nata negure Josephine Rose kubote Masi mami tena gine ne wanyure en pichota sibuka ya kiche kiso mbonus kwa nipa 419 masi ne wanyure bonus nipa 419 kukatile ticket note nipa angwa ne chill jita star 274 hash wakero tandru wakine kwa kikoi bonus nipa silingisha karta mongmut nimi teni nisoku ose chicho nga itil ticket ticket ino nga richengo tuten matingo itchitaka ako nyugo ikinende noto niko ibi nika liani nye niko ibi kibatini chonoton ingo ikinende chito noto nga nga itil ticket nenge ngini kichenge rudi soko soko mami chike lile ngara atil sijuko nyilata aya miyo tpikyo kwa itu nguni kere kwa Uzedi, Patricia ak Bernard kubikyo kwa itu soko nguni chuka tile ticket agenga agenga chetaye nguni so igere zile ungo tinyele na wakato mitil ticket agetukul bora kwa ichi neto mga yalji nigegi ichi wagure wagi yalji gea yu mabati chogun soko wagi yalji gea kipati ni chon n star 274 hash meeten number 4 star 274 hash ama chogun wagi dagi kwa shecho antaman ama chago nwa kidakiko wa chantamani kiegeri gile ngoo noton ne wendi ag mabati wale antukul kita ute tutiete nire utan asiko bita ke ngalal tukul kibagenge nire utan ye agetep kile tos neo tepone inge nile eni neburiye noton bago wale njini kumunduta kiko seko mwai jofri aramuta kuin sayi by the way leodres ndo wagebi ukumange ngoto ngeteke ulimba nyumbani ega sikara chuka mwe dominike nyo anitan kibe tiyano in kibe tiyano konyita age shima negi kiko inji itoka besa anagetegi si chi nota neo just because amungo chita nota neo kwa chita nota nebo shima chita nota kibu wa ubururi yeta mun entu kukite change yota chaka age mwe kasile kake mwe gele tegi si vik chip kundo yani wakili wangu uge tegi spesa kusire shima neo chaki tegi suko chita wo wabana abu atis kwa lagi uongi kisiro tembi bilia nyegele mogar na tete kubi yani sisi ngu ni mana ingabisa ndibari ya giri saa hii kumuchie niyoto ni kase utile kia dress ndoge chongi kase umoe jovrina siyo uongo by the way okumagile lena le mima kwa sabi kiyoto chemenge chena achicha amuni ndonge tagi chek pikiye che labda kwa kere kwa ngesu vijana kwa linji kali ya si mua wangu uno kali ya si ngololu wangu uno I think kuyo optoke yako na kwele mamagat ke mua wangu uno lakini isi ndiwe soa mua si kwa sisi kijana ya nato ni mingin ure chita nato ne oote nguanda nyi ase pare wei kele kali ya wei ana wot kwa mama nota neo kabisa patie mine kabisa gogo neo kasa bara kero tukino wa mama nona lakini si chita saka si kasa kwa lele ni ine labda ine tukino wa patie mine wana munu siko kere siko le bari gaita patie mine inis ana kwa mama ne bari gaita kametis kasa kumara siko le tukino wa ngoruchon nona na yomune ngoruchon ungu puche legigo titoge puche kumambo ilibadilika amanga nanyo legi wali neanyi otoko te legiri fore ndoge es kwa sepala haka ule mbuyu na mbago renyu ule mbuyu mwange kut ketestago unitoni kumegiri le muche kora nye kwa kupet kora pitete nipa kwa lenjini ega sikora jito kale dominike ni otoni kwa lenyu uruwa saai legi chane ana otoni mingin mwiga bure en maali siku yokto chito ne tenin sasa hii mwange na nyole kogu chepto ono eni wanita na muni pa uongo kwa ingwanyi nye misingo kirono pa uonga kwa ingwanyi ako tatungo megi ngini amunga sarta utakas kogi yote ndiwe maali elego kiburutos awa itchine kwa uweni nyendet kidogo kutukurilele na ngeti kutepotis po yondoni lakini saa yoko tungeba sherehe ishe iwasa kabisa tinye kasi ino MC ino ya iwasa kitokebara kero lako ongetin kero ongetin siki kuburi yao ama bete zigine tagine eno kaburi eni yata ikase kwele den kwa mnyano ndaka asip kwenyo ole ndaka asip kwenyo pa wanda na ataka mnyano angot kukita mge ngeti mbaka chito imagine mbaka ako tengari ito kwa ikisine kwa ragi boto in gita kwa tu tengari isyek kuto riskele na rawange chilige tu kwele lakini sasa hii ngi steno chomba gari shaka mumine ngo tutiga barabara ko kenyo tukun chechang lakini still inge banyo kigiruni ngo rathe angle ne bad chichito ana bonda nito na mama nito na muzee nito na mune sima ko kenyo rago confronten these young people ago muachis ko lenji mo ngo lole ko buni kingo lole ko buni shi dai ko ap amula azimas go miele mi mago za ni onito anagot komite koinutik chon in chon ba utani utani nis koinutik alak chon na mara nickname ise cho mara ikase kebara aga sijui ne wara aga ne ku kia buatane kora ale labda kikoinutik chota che kimuche kojokenen pig ab ibindas pig is che kikoinke koinutik chotas lakini amune kita miso buata alele maybe kora kienge nyisot kutukitinye chito nickname ako nyogore ngu kukiiwi turo timuwa kaina anato kwa muni in maybe yongo kwa nyilenje anayye chomjis kwenyewe lakwet nyogole tukunano kumara tinye nickname lakini sahi yani kikwee chimpik tukul sahi ikose kwa inutikche very interesting ni kwa nga nyile sasa hii kinyo kuchunjeno eshima enyo anuton eshima nyene banga lalet mwache kengu watukul konge mchai tukul kwa raka sartako wombo tindagi gosha kututin kechul nga lechu kwa line straight and clear line noto nebo conference kwa yatat nebo simwet kwa raka yatat mwache uto noto unie gosmas gosmas rone ima uche gosmas
7: chamge ya rapur
1: chamge ya
7: muna studio
1: bye bye studio
7: gato ambaro riyota college meeting meet tutu yeti meet kipindi tap ne atabon
1: yes
7: eu tene aki bwangi ne tenge ngale elegi beni meet kabisa elegi meni ni kutungu ni gase kitebe ngate boshe kimanyarlu en college ku ubi ta maonda ke
1: eh
7: tegi stane mo ni ku pet kabisa ni ku mete kukuta tu nguvido kwa ime kukukwanya kutikista ni mamini kita mgumigi abu wate inga sargu ya laki chupake mamu maune lakini kainanyu unisakane
1: kainanyu unisakane
7: kukita mutkawa watie kukita miskawa watie tupuch
1: kukita
7: kiyo chuka wakumye kukatike kuyonga maana ine kone uungo nikereka kochike uta kukereke tokach
1: Kuto
7: rika se kulire ni kaki ni macha agat ni leka agat yeto tu ni kile chamke ane ya mune kuhi tam kumagi gati chino
1: yes
7: chita ni mimi
1: ine
7: rura la kwa ni mimi le ni chita ni uchamke yani inga ndani ni maya agat yeto maya nes agat yeto kile maya gikat chita kile ya mune
1: yes
7: ana uchamke kumaya kuhitam kumite kustawe ni kigiri sigiri kitam kumite tuku chwa uche kitam kumite pigiri na kumia kuri wakte kusta wato kine maana uwa wakye kukigiri wakona
1: yes
7: kitye ni samba kule chine uge te kusi kitam kukiba kama nuta muni kere kutko nala ek chikiba kenje kiba kawishe ka kebiyo sukyo chikiba sisi kyo kikiye chine kumwa kolo kiyay kune
1: kukigiri
7: chu Ugi babi igeni, aburi iba imi, mami elegi imusa. Kungu nukoka kwanya imi, tamuntu kujito chukwa niki tau biche mengeche.
1: Yes.
7: Inyoru chitano, chitano mingini. Kukure chitano, chitano ugaine, tot kaine, puchita mungi gile gaine, kuki uguni gaine, no, pasai, o gaine ngungus.
1: Lakini
7: ima kemua echi gaina, no ugora gaina, no, te. Magele skia, lakini ite gisto kichu. Yeru ala kwa ni mingi kukure chiche kamet nuu kapisa kainet kutormome kapisa chepyo sani tuwa jani
8: Elegi kau itu ni, arab kuri, kemalin no tala lau meni garabi ke, cuka taneti siapa ni, tapi kemengi. Siapa cara itu dah? Nengi baru ini, picha tage mui jele, kiu ini ni, kau ini, kau cara ini, kau ni rolda aga, mule lelen kenya kene, mau kita sejauh kiki ada ni tage, kiko walak ini. Nengi baru tage mui jadi ini, mau kita ini, kiki kau ini tage si cici ini cino cino. Tunggu aye me, tu kira guruan kandang kira kile kile kau kuanya, nama tu cici tu.
9: Kongai.
8: Dah nama tu cici kasih cawang itu, ika kasih citam kira pare kusut doma kamora.
9: Eh.
8: Kau tunggu kai kai, ini lagi pendi. Kau ni kunci, kau kos masro no liam mau cuci kongai ni.
9: Asante masro.
8: Ini tu, kau pergi tadi buat
9: di. Kongai. Arabet, kongai bagi kelion. Arabet karibu.
10: Asante sa Arab Goris. Arab Goris.
9: Eh, tau kau?
10: Kongo ikatwa ni orang manda orang ini nama orang lain dek. Aku kongo ini kibin di taraf korun naga ibu ni bapa ni tisi. Kibin di negara ada. Lepas kita jangan kita negara korun rapta nama mami gitu. Nangai sa kutarite je taler rapta. Arab korun.
9: Yes.
10: Inilah nego kibin di nama cah ngalal arab korun dek nangat tu ni. Angalal kibin tiaga denci. Atau biat nego inilah ni. Okay, we don't know how good is pick your cage and see it. And the mean, I was out of good and I love it. Go see it, cage. I said, I'm going on out of good. Go lack with chin the meaning. Come my mooch of a night, got to my nest. I would like better out of good if your mouse would have been there.
9: Yes.
10: Come away with more meat,
9: correct?
10: We don't know what I want to see. Ka, sisi itu kau niti kita, asyik emanda kopi, pikir je engkau aku kau niti coba lagu kau niti. Ko arab kuri, elok ini dunia lain, pura kefu, asyik kau biat ko, atau biat ko kau betul bawa lenjin, ko kau meta nafas lenjung ambikir je, nama cakap mual sisi, kapaga nafas lenjungan, amun arab kuri. Pikirin, kau jadi negara ni tutup, aku kancah ni nyal, kau bica gitu ni kancah, aku pikirin. Nampak nama negara aku ni kasih jere, gubat tu mana gubat lagu ke, gubat tu lagu. Kau nasi mahu minum teri ni, kita boleh buat tu minum teri ni.
9: Yes.
10: Tak kau mung lagu. Kau mati teri ni, kau pikirin. Mati teri ni kau pikirin. Kau sigi gara, kau mati teri ni gara cebu. Lagu gara alam perluti, jadi nanti mister gara elok itu tu. Kau tunda ni gawat gawat tu lagu, kau gamat tiri ni. Kau gawat aje gawat ni gawat aje. Kau sihir, kau cuma tiri gara perluti, guna cegi itu gara elok itu tu. Tapi mahu guna dana aku ni, kau bi kiri jenggo tercicit jatun dah kalja. Tenggeng guna kalja ni jenggo tercicit gawat guna.
9: Yes.
10: Okay, kami akan jadi aku berfikir je. Nak tanya mereka juga komen deh ini. Orang aku lagi asal, kau tak kata, perjuangan saya logo cara aku berbuat tiaga kami. Elak ini tu nasi gua yang guna tu. Kau ini ada ini. Angin am laku, tapi orang ramai juga. Ini tu nasi guna gua macam buat tiwan. Laku, cium, mau kau kau. Tapi orang lagi jadi aku lagi jadi aku.
9: Aha.
10: Ugi gitu kan, lawak juga kau kau. Kerja engkau mana mu? kukikitio lako talanga kwa makosa kemwase amakule iti chita kwa rogole kwa hibir lakwe lakini nara apkori mungot kumejus haki mwaji ilenja inore mwagia kwa uno
1: yes
10: kwa hibir lakwa nika ngaliota nika nara apkori kwa hika haka poko lendi sikinde tigere hii kwa getu jesi nyak polyano jila nara apkori
1: kwa
10: wangu uno kwa kwa haro supu nara apkori mwaja tomakwa nara muskori mwaja kwa tegon para kwa kame kwenye kwa waje ngori kwa rapuri kule hile jine lakwe ako yeke sita rapuri wana mani pike chen po ishe kusiki ako rivi isi ako pangwe
1: kwa
10: tamwa lakwa atuwa lakwa ale teta keitu kwa rongore
1: lakini
10: tanyo tanya rapuri
1: arabet
10: ake metakwa neti jene kataki halo
1: Iba kora labda kot kotoma enzi gine timanda we tigon nebo jirani ingeni le yes. Ui kora le tigon dai nebo jirani siga sana kule inayasi omuwa yala kubare nememu inengungetu kwa mungere kule labda aparoko inengungetu inge kwa kuhu ngalego chukopa ngalale chukikase nyuru labda atkichana eke mengechen gure labda boishe weri wei yani kwa ngalal casual kabisa kwa kwa tu casual ngalalet ni magi ngengele amun mis ngalalet is ni gigi ngalole agi akia dress ni gaya according to age so kwa yonga kebwa nguvuno ni tokorog inge nile koti ngot kia dress nge kumnya munu owo ni ngalole ni mwange ngalalet na ote nagararane kwa nge zigine tine kule mangalale nagararane nune lakini maatako lian maatako korektan so kutu mwogo tkele labda kebe tiko nini kuni nini nende tu niruka lian siko nge musazi nende tukutu iye entertainen mara yiko seki jana yande ngugeni yoto kukure mboyo nipopi bindangu yiko seko lele mwogo kukure koleji weri wei anako kwa inuti chonis nicknames chuta tukule kaskaka kwa mwabichu okume muche okume te siki korektan ile kalian echu imuwe
10: Igere ya rap kodis.
1: Yes.
10: Isi vanga lala ni kwa mwona lenji. Higi na mgemeta. Kwa tigone, niki tigone lago.
1: Hmm.
10: Ugin kwa gemeta. Kwenye kalja ni kaan. Kuchorge kwenye mwen.
1: Hmm.
10: Niko ingu non. Kama kutoku miko anetisyo ni kaan. Nagi ngemile wara. Kanyo kwa pchiagi ru. Kwa kwe kane sana. Kwe kala ki mcheri kwe kakale ki ka.
1: Hmm.
10: Kwa kwa rap kodis yoko kukur kwa uno nono. Umma go bitu kane ti je na ka ni ta tenne
1: mhm
10: ni gere gunon a gere warara ko ni dile de gere bi chon gure nge we ana gure na go zi cha na we
1: yes
10: umma si gi gina wara che gele ni ka re ga it kora ne ka go kon kora ni to ke gure nu ya gine ki ni go beten ya ta gu no ga ne ti je si gere gunon na le ji na gara ko ni gu no cha gure nge we gure kwa da we ya si gi we Ungu tage jorga nye mito ngu nyora kuri kite goi teni ya salaka keba baka tuendi yu kukwa nyat kasit kapisa ya kapisa nyora kuri kuri mbo marita kuri jui
1: mega sile wakile mi che yokta kut poishe kia tengwa anusia kaya yose kule labat si sori ki kutep kule la munti nye rabi ni kityo kichana ya inge toki nye chita nu itabi kuyokte nirani hati nyo ye china kweri ngungu hau
10: Kangeta kuti arab gurus.
1: Yes.
10: Mati puloi. Angkut kuto kami nabi ke bendigo asyik samnis ke kami tua ke kawaiun. Oh, muncak kanget nopo kasar arab gurus.
1: Hmm.
10: Ibin det. Aku ingin nanda nunu nunu lupa cibi. Betul lah. Wet nega tagi yakta. Iki ni lepanya arab gurus. Kamu cak majibi kya kalian.
1: Thank you.
10: Wong lewe tenang kan jenika. Iki lagi ke master.
1: Aha.
10: Mula jangan main tebar apurus.
1: Acha, macam ni kau cipta ke nafas kongoi?
10: Kongoi ni warapurus.
1: Asante, onge yes, onge apa itu kalau kasar tak guna. Tapi kalau saya like tu kalau jemu api. Mitten by the doa aku bayar orang kengal lol jingke akhir dress ni ke. Mitten korang ini no mutton aku tu agere mutanda awe. Onge ni soal, kimi itu korang like cie maybe mawai muci ingal lol jilab dah aku tu mazaz ni ngunget. Anak ingal lol j. Chi not na kwa kwetu nyende labda directly So, go on with me to Mutanda, where I can no more go about the bush, cut a chicky go on like it. Go get over in online. La quit again, no confront in a gamet, the second in your turn. I think go la quit go lengin is I know Nanyanin. Yani gungo lo jidis nga lake yota che katap che very private is kabesa se nga metis ole njini si ane nigo nini go mi yuwa mutko go liyo na te ane ni na go ino na ino yani tuku gis kora che gere hile ne mwange na ole njiga na ta na ta wakabu nanu ya ino tebe iti na ote ni unwa nton siju ita kwa aje paragage enji ya punyo ya kwa hibari bari ya
11: gis kongo mzinga rapori Anak saya kongoi korang, anak pas naga ikut non, aku kongoi korang in the tujuh non, naga semua. Akhirnya le, ye kiki tegal kiki konyor kat tegal nuti ke, lagu kya, aku kya ke seta kau minggu je namun, magi tegal, apa orang ke ote, kami ot main just coba kepka, kumi kat tegal nene uno anetan, aku obat yang obat yang ni ganesa, coba ganesa siapa yang dia ganesa, kalau kami kat itu kan untuk cium cium anita, kita lenjin Cina ke tegas, ingat ni le, kita kena mana tiang bagul le, Cina ke tegas, lagi ni uang kita di jalan buat cinta, nama rawat ko mata arit lagi, uang ke kegerin leuri ko nyalu ke konyor kat itu kan untuk lagu kyo, yang ni kui mzazi, ini lagu. Amun ngot mana amengu minget katigan ane imet lagu ko minget ko tenis kine teni neta ano aku igoi cegi tu ko kai ko manto ko tu tu sanga ko kai ko nyur katigan ane negararan nupe cina amun ngot katag imet cibra angolle katag umwa angolle tamu katigan ane vigi alini tamu katigan ane tu igol nanyuru icha naik cangka visu ni kapsa ko kopiiri ko la bolini a bolini angolle Kalau kaya ini, kaya ini mungkin sebulan. Kalau berapa orang ni, akan afiri itu bisa itu. Nama orangnya ni ada. Tak ada main dah. Nak kalau, kalau sebutkan juga tu, kalau kalau pagi beri juga ni aku leh ni. Lepas afiri semua, mamu caci atau mamu caci kat. So, kalau orang ni bantu nak kalau lepas uang kau juga ibu arah tau macam ni ada macam pasang ni, aku tar ni mungkin tu. Kau aje, aneh tu sekarang. Ingat, nyalu kong ya tengok neti je tu sini kong ni neti je ati, masa saya kata boleh, ko kena arah jemur dia ni, ko neti show kot atau je nama lagu ku, ini lebih entah te, namu, ni muzik si mangu agi neti ni, nyalu gibur kong ni, agi gibur kong ni, aku macam ni sendiri atau bawa nata, macam tu aja kong atau bawa nata, ko nampir Kara aran itu orang kaki nyuri negara neti sihat ini lagu buku ini lagu buku asing guman dah kau tu dah neti sih negara aran ni kira kian jenis lagu itu kesibuk PJJ aku teh wajibmu wajus amun utam nana ras ku anet ku nago ku buri ni negara neti wajibmu agar ke marapun sih kalau ni anet ni so kira ruang ni sih ni yang do nama ni utk kalau wajibmu ada ni kau tu gay lagi ni Kita konget ko urir ni, kalau kita nolong ni, kita ruam musim badai ni si, anak kita ruam bau no, marah kau yang bi. Ya ni, kalau nak mina konyor, ingatlah nanti, mana mungkin kita kita tuju tak cuci je ni, konyor kong kongan aljin mana ini jizat, dasar nak apa kerana kulingin, ingat ni lah baik tiang dongwa. Konget nolong siapa min, siapa min, kongga apa kue. Ko mana pun nanti tan lagi ni, nyalu. Ite kisus mesumu aku nanti tanya yang kau siapa yang cerai tu? Kau nyuruh te kisus tanya ni mana guru mesumu? Lagi ni kita ageran na terasa tak kau neti siat? Orang kerja tu tengah ni zaka tamu kita neti siat tengah ni zaka le cipta na uge te kisus muka net ngoto mualamu imuahil mualamu amu kiki jua te kisus tak kenyang juga ni mualamu harus lagi ngeke mualamu harus lagi minyak lagi ni guru ni mana tu ti guru mesumu? Nanya mungkin gua mengaji cerita kau yang maju aku bicara naya jutan. Nau lulus lagi neti, jenuh lah ager te ongi neti cakap tu. Asal gua mandor, kau kara arah gua ni tak ketul jadi kamu mui ya agi net kacang. Kesud berarijin bijutan, kamu matinya time mugo tin kau habis. So gua arah gua garan tu cianan. Oh ager alle ongi neti jen kinet cakap tu kara semua kara arah gua missing.
1: Kau gay missing. Anthony, kip teroro. Saya kaji baru-baru.
12: Hello, hello, Esther.
1: Yes, hello.
12: Yamuna.
1: Achame ya kabisa.
12: No, so bara watelele na wanga tena lo basa. Tabara ngulani mamine ngala. Kungwe mungo anyuri na basa ni kuni wesi kwa mnyatu wala kia mwane atabao ni vetele nga tuuli wa stawi.
1: Mm-hmm.
12: Kwa batabao ni etisi ye nengi ele nye mehu nye kutku nguli wa wanga kwa mami tegista.
1: Mm-hmm.
12: Eni nguli ke miya kenda se taftage vende tayo.
1: Mm-hmm.
12: Kata ki lagi nga tena no tegista wa stawi kwa rikyo wa watu kwa nuti ke mago wa swegi nguli loge. Aku mau meeting guru di tegas tayangnya dari tadi, lawan kau kira kau nak.

*274#. 1 minute, papa. Yon tukul kenganye chito kekonech. Ako mara kunye ne kekonech, papa. Mara kunye ne kekonye. Chito nato ni kure Jospin. Jospin. Jospin Lagat. Jospin Lagat. Jospin Lagat. Jospin Lagat. Jospin. Namba yangu ngo 202 mwisho. Jospin. Jospin.